0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya. Kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia Merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

Ispada. Dan kali ini beneran kok cuman ada Salwa doang. Karena ya ibu kafilinya lagi bersiap untuk mengikuti upacara bendera spesial hari kemerdekaan ini, Tom Pro 2. Nah, Tom Pro 2 sendiri gimana nih yang lagi dengerin Salwa, mungkin lagi di mobil atau lagi mendengarkan dari aplikasi air digital ya. Gimana, kalian sudah berada di tempat upacara atau masih buru-buru nih di jalan ya? Semoga yang masih buru-buru, semoga sempat mengikuti upacara benderanya ya. Duh, ini kok ada alarm-alarm tapi gak ada HP-nya gitu. Yaudah, Tom Pro 2 gak usah didengerin ya, karena di sini Salwa masih ada beberapa informasi seputar kemerdekaan. Dan salah satunya ada nih, Tom Pro 2 dari RT 007 Sukarame. Mana warga Sukarame ya? Kalau Salwa sih bukan warga Sukarame, tapi gak apa-apa. Setiap warga di kecamatan maupun di wilayah masing-masing itu kan pasti sudah menyiapkan lomba-lomba kreasi terbaik gitu. Salah satunya kalau misalkan di tempat Salwa sendiri udah siap tuh kayak apa namanya, kayak panggung, terus juga tenda-tenda. Kalau lombanya sih nggak tahu ya jujur apa aja, tapi Salwa yakin acaranya itu pasti bakal pecah banget ya. Dan kalau misalkan di RT 007 Sukarame ini, katanya spesial di hari kemerdekaannya itu menggelar jalan sehat dan juga sepeda hias nih, nomor 2. Keren banget nggak sih? Dan ternyata kegiatan jalan sehat dan sepeda hiasnya ini sudah dilaksanakan di hari Minggu kemarin, tanggal 16 Agustus 2026. Nah, kegiatannya itu kemarin dimulai dari jam 6 pagi dan katanya acara ini menjadi salah satu bentuk semangat kebersamaan dan gotong royong warga dalam menyambut peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, katanya selain ada jalan sehat dan sepeda hias, panitia juga ternyata menyiapkan beberapa door prize nih, Tom Pro 2. Pastinya hadiah-hadiah menarik untuk para peserta yang menarik juga, ya gak sih? Nah, setiap peserta katanya akan mendapatkan kupon undian secara gratis. Nah, itu tuh berkesempatan memenangkan berbagai hadiah yang udah disiapin sama panitianya. Nah, kalau misalkan dilihat lagi, rute kegiatan jalan sehat mereka kemarin itu mengelilingi kawasan permukiman aja katanya. Mengelilingi kawasan pemukiman dari RT 007 dengan titik startnya dan finishnya di lapangan yang sama, di lapangan RT 007. Nah, katanya juga kegiatan ini diharapkan berlangsung sangat meriah dengan melibatkan warga dari berbagai kalangan. Nah, Ketua Panitia HUT RI ke-81 RT 007 Sukarame sendiri, Muhammad Wahrasul Iksan, mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi dan juga kekompakan antar warga. Tapi jujur ya, Tom Pro 2, Salwa sendiri ngerasain tiap 17 Agustus yang kalau misalkan dilihat mewah-mewah, terus lombanya juga seru-seru, itu juga menjadi salah satu acara yang mendekatkan kita dengan tetangga gitu. Yang biasanya mungkin nyapa tetangganya cuman saling sapa-sapa aja biasa, tapi mungkin karena dengan adanya lomba-lomba dari 17 Agustus ini menjadi lebih dekat, menjadi lebih solid RT maupun RW-nya gitu ya, Tom Pro 2 ya. Apalagi buat kita nih remaja-remaja Gen Z yang biasanya menyendiri ya. Kalau misalkan Tom Pro 2 sendiri tipe Gen Z yang kalau misalkan ada lomba Agustusan ini menyendiri aja, diem di kamar, kayak merayakannya tuh dengan lewat handphone saja, atau malah ikutan lomba, atau bahkan merencanakan lomba itu, biasanya kayak karang taruna sekitar nggak sih? Duh, kayaknya ini alarm siapa sih? Ganggu banget ya. Ini emang kayak tipikal alarm yang orang yang nggak bangun tapi membangunkan orang lain gitu. Nah, Tom Pro 2 bisa kasih tahu keseruan 17-an kamu nanti ya, nanti di sama Salwa bisa sampai jam 10 nanti, karena Salwa nemenin kamu di nomor 0811 7208 925 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl.

bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

sini ya, spesial hari kemerdekaan hari ini. Sekarang kan udah jam 7.49. Mungkin yang tadi yang diburu-buruin buat upacara udah pada selesai upacara semua. Benar kan ya? Dan biasanya kalau emang sekolah di tanggal 17 Agustus ini kan cuman disuruh buat upacara bendera aja kan. Abis itu langsung pulang. Entah kalau misalkan di rumahnya ada program lomba, ya lomba. Kalau misalkan kalian gak mau ikut lomba, ya sebenarnya agak sayang, tapi ya udah gitu. Dan kira-kira rencana kalian abis upacara bendera hari ini tuh pengen ngapain? Apakah berburu promo 17-an? Jangan lupa ya tanggal Pro 2 ya. Biasanya di tanggal 17 Agustus ini banyak banget promo-promo yang harganya entah 17 atau 1700 atau ya segitu-segitulah teman Pro 2 ya. Promonya jangan lupa diikuti ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan tadi ngomongin lomba 17 Agustus, setiap tahun kan pasti akan ada lomba ya teman Pro 2. Tapi kalau dipikir-pikir, kok bisa ya kepikiran setiap tahun rutin gitu ya, tiap tanggal 17 Agustus tuh ada lomba. Kayak asal usulnya nih dari mana, kok bisa tiba-tiba mau ngadain lomba gitu. Nah kalau misalkan sawa cari tahu ya teman Pro 2 ya, sejarah lomba 17 Agustus ini kayak mana. Kalau misalkan mengutip situs Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata dari Kemendikdasmen teman Pro 2, lomba 17 Agustus ini diperkirakan muncul di tahun 1950. Nah saat itu katanya Indonesia merayakan kemerdekaannya yang kelima. Masyarakat pun berinisiatif lah untuk merayakan perjuangan dalam kemerdekaan dengan cara yang meriah. Nah tapi terbatasnya fasilitas membuat warga mengadakan perlombaan ini dengan alat yang mudah dibuat lah gitu. Sebut saja kayak balap karung. Terus tuh juga ada panjat pinang yang emang sampai saat ini tuh menjadi ciri khas dalam lomba 17 Agustus. Ya gak sih teman Pro 2? Kayak bahan yang harus disiapin tuh ya cuman karung. Karung doang ya gak sih? Karung goni. Terus juga paling tambang, tali tambang ya gak sih? Maksudnya lombanya itu gak harus yang ribet-ribet amat, tapi vibes meriah merdekanya tuh masih ada gitu. Nah terus tuh kalau misalkan dilihat dalam buku yang berjudul Bunga Rampai Kisah dari dosen mengatakan lomba Agustusan ini memiliki makna tersendiri dalam Pro 2. Nah, menurutnya lomba-lomba tersebut tuh menjadi monumen ingatan kolektif rakyat mengenai kemerdekaan Indonesia pada masa lalu. Nah, kalau misalkan dari JJ Rizal sendiri mengatakan perlombaan 17-an ini sampai sekarang merupakan comotan dari Belanda dan Jepang katanya saat menjajah negara ini, terutama lomba seperti panjat pinang, tarik tambang, dan kuda-kuda. Nah kalau misalkan lomba 17-an itu kan ada banyak banget, apalagi kan sekarang udah nambah nih kreasi-kreasinya. Kayak biasanya lomba kerupuk kan ya cuman digantung aja kan kerupuknya, tapi sekarang kalau misalkan teman Pro 2 lihat di media sosial itu kayak kerupuknya itu dibuat pancingan gitu loh, dan itu kan jadi nambah seru gitu. Sebenarnya lomba itu lomba lama tapi dikreasikan kembali gitu. Kalau misalkan sawah diajak lomba kerupuk sekarang sih kayaknya nggak apa-apa ya, sekalian sarapan gitu ya. Tapi kalau misalkan kan ada sih beberapa perlombaan yang emang dihindari karena mungkin takut panas, takut heboh dan lain-lain, apalagi khususnya tarik tambang ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan cowok-cowok pasti sangat semangat kalau misalkan disuruh tarik tambang gitu. Apalagi sekarang kita ini udah krisis identitas gitu gak sih teman Pro 2? Kalau misalkan kita masuk ke lomba kategori anak-anak, ya kita gak masuk karena kita udah dewasa. Tapi kalau kita masuk ke kategori ibu-ibu

gak sih? Maksudnya kita juga dewasanya itu masih masih tengah-tengah gitu. Jadi bingung kadang pengen masuk yang mana, atau malah kita buat lomba sendiri harusnya tahun pro 2 ya. Kayak, jadi kayak ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang dewasa. Iya, harusnya gitu gak sih? Ini bisa nih jadi masukan Karang Taruna di tahun depan, perlombaan 17 Agustus tahun depan.

0: gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

2 barusan kamu mendengarkan lagu Merengkuh Mesra dari Putra Timur, dan kamu masih mendengarkan Broadway Urban Lampung di Spada bareng Sawa Alia. Dan di sini Sawa ada informasi terbaru nih sama Pro2 seputar Hari Kemerdekaan, dan ini adalah imbauan baru yang baru dikeluarkan di tahun 2026, yaitu masyarakat di seluruh Indonesia diimbau untuk menghentikan aktivitas dan berdiri tegap saat peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 pukul 10.17 waktu Indonesia Barat nih tahun Pro2. Imbauan itu termaktub dalam Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B13 MSTU 0038/2026 tertanggal 11 Agustus 2026. Nah, pada jam tersebut seluruh masyarakat diimbau mengambil sikap khusus nih tahun Pro2. Lalu detik-detik proklamasi berlangsung nanti pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana yang dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Hingga kini momen tersebut terus dijaga melalui upacara resmi di Istana Merdeka dan hening sejenak pada pukul 10.17 waktu Indonesia Barat saat bendera dikibarkan nanti. Jadi udah tahu ya teman Pro2 ya, sekarang imbauan yang baru nanti kalau misalkan udah jam 10.17 ya, kamu disuruh, kamu diimbau untuk berdiri tegap dengan untuk menghormati pelaksanaan bendera dikibarkan. Nah, kalau misalkan melihat Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara tentang pedoman peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025, pedoman desat detik-detik proklamasi pada pukul 10.17 sampai jam 10.20 waktu Indonesia Barat, masyarakat diimbau menghentikan aktivitasnya sejenak untuk berdiri tegap saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang serta bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka dikibarkan. Yang kedua, pastinya ada pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi masyarakat dengan kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan, termasuk pelayanan publik yang tidak dapat ditinggalkan. Dan yang terakhir, pastinya jajaran TNI dan Polri di setiap daerah agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal-hal tersebut di daerahnya masing-masing, antara lain dengan mendengarkan sirine atau suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

kita ngobrol dua. Iya, dan kali ini Sawo masih punya informasi-informasi menarik tentunya buat ngobrol dua dengerin. Apalagi buat ngobrol dua yang lagi siap-siap ingin melibas semua lomba yang ada di wilayah ngobrol dua semua ya. Biasanya di RT, RW, setempat itu udah sibuk menyiapkan lomba-lomba. Atau bahkan ada beberapa yang udah melaksanakan lomba tersebut gitu. Jadi kadang tuh waktu-waktunya tuh berbeda. Ada yang 17 lomba 17-annya itu tuh sebelum tanggal 17. Jadi di tanggal 17-nya itu cuman puncak acaranya aja. Tapi ada juga sebaliknya, yang tanggal 17-annya baru mulai lomba, nanti di tanggal-tanggal sekian baru mengadakan acara puncaknya. Nah, biasanya acara puncaknya itu gak kalah seru juga di acara perlombaannya. Dan ternyata tahun Pro 2, kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia ini gak cuman terasa di wilayah-wilayah rumah tahun Pro 2 aja, tapi juga terasa di sekolah rakyat terintegrasi 3 Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung nih tahun Pro 2. Hiasan bernuansa merah putih menghiasi aula gedung sekolah. Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 atau yang biasa disingkat SRT3 bekerja sama dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan Sentra Terpadu Inten Suwono menggelar Gebiar Kemerdekaan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus kemarin di nomor 2. Kegiatan tersebut dihadiri Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial Fatma Saifullah Yusuf, Wakil Penasihat DWP Kemensos Intan Agus Jabo, serta jajaran DWP Kemensos. Nah, kedatangan Ibu Fatma ini bersama rombongan DWP Kemensos disambut hangat dengan nyanyian dan bendera merah putih kecil yang dipegang setiap murid. Ih, lucu banget ya tahun Pro 2 dibayanginnya. Nah, ada juga tahun Pro 2 penampilan tari tradisional Lampung nih, serta baris berbaris yang dibawakan para siswa-siswi SRT 3 Lampung. Nah, dalam sambutannya nih tahun Pro 2, Ibu Fatma ini menyampaikan kemerdekaan Indonesia saat ini merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Nah, perjuangan itu tuh bertujuan agar generasi berikutnya alias kita hidup lebih baik nih, salah satunya menikmati kesempatan mendapatkan pendidikan. Nah, Ibu Fatma pun mengajak para murid-murid dari SRT 3 Lampung ini untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif seperti tekun belajar dan berbuat baik bersama. Nah, ia juga mengungkapkan di dalam Pro 2 untuk memberikan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Di sini negara hadir dengan membangun sekolah rakyat. Nah, program sekolah gratis ini tidak hanya mendidik para siswa secara akademik, tetapi juga membentuk karakter yang lebih baik. Nah, kalau misalkan dalam Pro 2 nggak tahu sekolah rakyat, jadi di sekolah rakyat ini tersedia berbagai sarana dan juga prasarana untuk menunjang para kegiatan murid. Nah, mulai dari ruang kelas, ada juga laboratorium, perpustakaan, hingga lapangan untuk berbagai kegiatan olahraga nih. Dan pastinya ada juga makanan dan gizi para siswa diperhatikan dengan baik. Nah, pada kesempatan hari ini juga, Ibu Fatma juga mengingatkan agar siswa-siswi dari SRT 3 Lampung ini untuk rajin belajar. Ya, sebenarnya bukan untuk para siswa-siswi SRT 3 Lampung ya, tapi juga untuk teman-teman Pro 2 yang masih jadi pelajar atau bahkan mahasiswa ya. Mahasiswa juga harus rajin belajar loh, karena ini juga bakal menjadi bekal kita untuk membanggakan negeri kita tercinta yaitu Republik Indonesia ya teman-teman Pro 2. Jadi sebenarnya dampak kita untuk negeri kita tercinta itu gak perlu mulai dari hal-hal yang besar. Mulai dari belajar dengan giat, terus juga membantu rumah, itu sebenarnya udah masuk untuk kedepannya. Karena hal kecil itu bisa berdampak besar bagi seseorang.

0: mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau misalnya negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

9,5 Produ di Lampung untuk Mata Rumah Kamu. Tahun Produ masih ditemani sama Salwa Alia di Spada. Selamat pagi Tahun Produ. Dan gak kerasa ya Tahun Produ ya, dari jam 6 sekarang sudah jam 9 saja ya. Dan berarti kan berapa, 1 jam lagi ya, 1 jam lagi kurang lebih Salwa bisa nemenin kamu. Dan di sini Salwa pastinya bakal tetap ngasih kamu beberapa informasi. Salah satunya informasi yang membanggakan dari Kabupaten Meringsewu nih Tahun Produ. Pastinya di Provinsi Lampung ini gak ada henti-hentinya untuk memberikan kabar yang sangat membanggakan ya. Jadi di sini ada informasi terbaru dari Kabupaten Meringsewu, yaitu Bupati Meringsewu Rianto Pramungkas mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra Kabupaten Meringsewu tahun 2026 yang bertugas pada upacara HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Nah, pengukuhan berlangsung di aula utama kantor Pemkab Meringsewu pada Minggu 16 Agustus 2026 kemarin, sehari sebelum para anggota Paskibra menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan bendera pada peringatan kemerdekaan. Di hadapan anggota Paskibra, Rianto secara resmi mengukuhkan mereka sebagai pasukan yang akan bertugas dalam rangkaian upacara HUT ke-81 RI di Kabupaten Meringsewu nih Tahun Produ. Para anggota Paskibra tersebut merupakan pelajar dari sejumlah SMA dan juga SMK di Kabupaten Meringsewu. Mereka menjalankan tugas pada upacara pengibaran maupun penurunan bendera dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Prosesi pengukuhan turut dihadiri jajaran pemerintahan daerah dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Purna Paskibra Indonesia atau PPI Kabupaten Meringsewu, serta para orang tua anggota Paskibra. Nah, pembentukan Paskibra ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tahun Produ tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2023. Program Paskibra tidak hanya diarahkan untuk menyiapkan petugas pengibar dan penurunan bendera pada peringatan kemerdekaan. Aduh, kalau misalkan ngomongin Paskibra gini ya Tahun Produ, Salwa itu jadi keinget waktu zaman sekolah. Zaman sekolah udah kayak udah berpuluh-puluh tahun yang lalu tuh. Sebenarnya kan emang baru beberapa tahun ini Salwa lulus sekolah ya Tahun Produ, tapi kerasa banget lah vibesnya dulu, apalagi kan Paskibra gitu ya. Dulu tuh Salwa dengan tinggi yang pas-pasan ini pernah bermimpi untuk menjadi salah satu anggota Paskibra Tahun Produ. Tapi apa daya ya, selain dari tinggi yang tidak mencukupi, mental sebenarnya cukup, tapi mungkin fisiknya aja Tahun Produ. Kalau Salwa ini emang tipikal orang yang gak bisa berdiri lama-lama gitu. Jadi upacara, kalau misalkan upacaranya itu lama, aduh itu udah pasti kayak PMR ya? PMR, tolong gitu. Karena gak kuat gitu. Salwa tuh emang tipikal orang yang seperti itu. Tapi kalau misalkan pernah gak sih bermimpi untuk menjadi seorang Paskibra? Pernah sih pastinya. Siapa sih yang gak mau jadi Paskibra? Keren ya kan, kelihatannya juga wih gagah gitu. Pokoknya orang keren deh Paskibra kah itu. Tapi gimana ya, kadang juga kalau misalkan ngebedain kanan kiri tuh masih susah gak sih sama Produ. Jadi takutnya kalau misalkan disuruh balik kanan malah balik kiri, padahal balik kiri gak ada kan. Nih tahu salah. Itu juga kalau misalkan mau, pokoknya kalau misalkan arahan-arahan PBB itu kayak Salwa tuh masih kurang gitu. Jadi kayaknya aduh udah deh, kayaknya Paskibra enggak dulu deh gitu. Jadi makanya dulu tuh Salwa lebih ke OSIS daripada Paskibra. Sebenarnya OSIS sama Paskibra itu kan pasti dua kesatuan lah gitu. Pasti ada kerjasama-kerjasamanya kalau misalkan ada suatu event kan. Tapi ya apa daya ya, mungkin angan-angan saja menjadi Paskibra ini. Tapi teman-teman yang ikut Paskibraka itu jujur patut diacungi jempol. Keren banget, pasti latihan panas-panasan dan juga dari pagi sampai ke malam biasanya. Dan juga itu pokoknya pelatihannya keras lah menurut Salwa ya. Untuk Salwa menjadi seorang Paskibra kayaknya aduh udah nyerah, kayaknya mental saya tidak sekuat itu.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: RRI Bandar Lampung.

0: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
1: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masnya juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugun Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Eh, mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Gak kerasa ya udah saat jam 10 aja. Dan sekarang waktunya Salwa pamit dari pendengar kamu. Dan terakhir dari Salwa, let's divide, share, and express your wellness only with Pro 2 Lambung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye, tetap Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 5 FM. Kodu RRI Bandar Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

90,5 Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang kali ini kalian ditemenin lagi sama Liza ya. Jadi buat kalian mau request lagu, tungguin aja cuma di 90,5 FM.

0: Iya, siang kali ini kayaknya enak banget ya ngebahas soal kemerdekaan gitu ya. Tapi harus diseleksi lagi. Iya. Dan ada banyak banget yang mau gue bahas. Tapi ada berapa aja yang jadi headline nih. Ya, pertama ada sejumlah menteri upacara HUT ke-81 RI di wilayah terdampak gempa NTT ya. Terus juga ada dari hiburan. Nih ya, Disney umumkan proyek animasi hingga 2009 ya. Siapkan Frozen 3 hingga Incredibles 3. Nah, Tia yang suka banget sama Frozen ya, Anna dan juga Elsa. Ya, kita pantengin ya berita nanti. Dan yang ketiga ada di bagian olahraga. Ada jelang kejuaraan dunia 2026, Putri dan Alwi bersiap hadapi laga pertama. Nah, semuanya bakal gue bahas cuma di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Iya, yeah, selamat siang teman berdua. Balik lagi sama gue, Liza. Kemarin kayak kok gak salah gue siang deh ya. Ya, pertama-tama gue mau ngucapin dulu ya, selamat Hari Kemerdekaan ya, 17 Agustus 2006 ya. Selamat kita akhirnya merayakan lagi ya ulang tahun Indonesia yang ke-81 ya. Sudah 81 kita merdeka ya. Gimana nih kesan-kesan kalian sama hidup di Indonesia? Hidup sebagai orang Indonesia ya, apa aja sih yang kalian senengin ya? Mungkin ada beberapa dari kalian yang lagi ikut lomba gitu ya. Karena tadi sih sebenarnya agak sempat hujan ya. Tapi gak apa-apa, karena tadi pun gue pas di jalan ngeliat banyak banget orang-orang yang udah mulai mengikuti kegiatan lombanya gitu ya. Jadi buat kalian yang lagi mengikuti lomba ya, lagi jadi panitia lombanya atau jadi peserta lombanya ya, semangat ya. Mari kita rayakan hari kemerdekaan dengan bahagia ya. Jadi buat kalian juga ya, kalau misalnya mau request lagu bisa banget sama Pradua. Bakal gue tungguin sampai jam 11 nanti ya. Hubungin aja di 0811-728-925 ataupun bisa di Instagram kita di Pradua L. Semuanya bakal gue bacain. Jadi buat kalian, have fun.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kata manjau. Tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Masih barengan sama Lizzy nomor 2 di Santai Siang ya. Dan sekarang udah ada requestan yang masuk dari Mei Lampung Tengah. Halo kakak cantik, aku Mei. Aku mau request lagu boleh? Lagunya Nadine Amizah tapi diterima. Lagunya spesial buat abang aku yang sekarang lagi ulang tahun. Oh, happy birthday abang. Tuh, kata Mei juga happy birthday ya. Semoga merdeka selalu ya. Oke banget ulang tahunnya barengan sama Indonesia coy. Berapa umurnya? 81 kah? Enggak ya, kayaknya enggak mungkin deh. Ya buat kakak cantiknya semangat terus ya siarannya. Terima kasih. Iya, nanti di play ya lagunya Nadine Amizah tapi diterima ya. Terus juga dari mana lagi nih, coba kita lihat ya. Sabar teman-teman, dari 08219949 sekian sekian sekian. Halo kakak, boleh dong mau request lagunya Harry Style yang American Girls ya. Salamnya semoga Indonesia terus jaya, terus merdeka. Oke, siap. Terus juga dari siapa nih? Dari 8236934 sekian. Halo Kak, selamat siang. Doain aku ya, semoga aku lombanya menang ya. Aku mau request lagunya Noah, Semua Tentang Kita ya. Oke, baiklah ya. Jadi buat teman-teman yang mau request lagu boleh banget tinggal WhatsApp kita aja di 08117208905 ataupun bisa di Instagram kita di @perdobel. Ya, sekarang kita play dulu lagunya yang udah di request sama Mei ya. Jadi buat teman-teman yang mau request jangan lupa ya di WhatsApp kita ataupun di Instagram kita.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya. Kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

Masih bareng sama Liza sama Pro 2 di Santai Siang ya, dan masih open buat request, masih open request ya buat kalian semua di muka bumi ini. Ya kalau kalian mau request lagu boleh di WhatsApp kita di 0811-7208-925 ataupun di Instagram kita di @prodbdl. Dan sekarang udah ada request lagi yang masuk dari Ayuda Lampung ya. Halo Pro 2, anyway mau dong request Little Bit Better by Caleb Ham featuring Rosie. Thank you Liza, thank you Pro 2. Iya, yeah, makasih juga Ayuda Lampung. Ntar kita play ya. Terus juga dari siapa lagi nih? Coba kita lihat ya. Dari berapa nih? Dari 0812-9405 ya. Dia mau request lagunya. Halo Kak, assalamualaikum. Boleh dong request lagunya Flowers ya, Miley Cyrus kalau ada. Salam-salamnya buat semuanya aja. Oke ya. Dan buat teman Pro 2 juga masih ya, masih di open request nih ya. Kalau kalian mau request lagu boleh banget tinggal ke WhatsApp kita di 0811-7208-925 ataupun bisa juga di Instagram kita di @prodbdl. Semuanya bakal gua play ya. Dan sekarang kita play dulu lagunya yang udah di request sama Ayuda Lampung, yaitu Little Bit Better by Caleb and Rosie.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan. Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.
1: Penghormatan kepada Sang Merah Putih.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gua buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gua dapet gula dari pasir rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

0: Tapi, Fred, seru banget. Jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

Masih barengan sama Lizzy nomor 2 di Santai Siang. Gimana nih, apakah kalian udah selesai belum lombanya? Kayaknya seseru ya, karena kalau gue ngeliat nih di grup-grup WhatsApp nih ada pada heboh sama lomba-lombanya ya. Jadi buat kalian yang mungkin masih lomba gitu ya, semoga kalian menang ya. Atau mungkin kalian ngejarin promo kali ya, karena lagi pada diskon ya, diskon kemerdekaan ya, ya gak sih? Jadi semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu ya. Dan juga presiden kita sendiri nih, Pak Prabowo ini mengajak untuk kita mendoakan korban bencana di upacara HUT ke-81 RI ya. Jadi presiden kita Prabowo Subianto ini mengajak seluruh peserta upacara peringatan HUT ke-81 mereka untuk mendoakan masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia. Jadi ajakan ini disampaikan Prabowo sebelum prosesi mengheningkan cipta dalam upacara di Istana Merdeka ya tadi ya. Jadi mereka ini selain mendoakan korban bencana, Prabowo juga mengajak seluruh peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ya. Jadi beliau juga menegaskan bahwa perayaan kemerdekaan ini gak hanya menjadi momentum untuk bersuka cita gitu, tapi juga mengingatkan masyarakat yang sedang menghadapi musibah gitu. Jadi kita doain ya, walaupun kita lagi bahagia gitu, lagi merayakan kemerdekaan, tapi kita juga harus gitu ya, sebagai sesama orang Indonesia gitu, kita harus juga menghormati orang-orang yang mungkin sedang mengalami musibah. Hai gitu ya, nomor 2. Dan gue masih nemenin kalian di 9.5 FM.

0: asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Nah, minak muakiku, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni telu iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar itu adalah bumbu.

0: fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.
1: RRI Bantan Lampung, teman terbaik kamu.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media.

Masih bareng nama Lisa yang tamprodo di sampai siang. Gimana, mungkin kalian lagi makan siang kali ya. Dan kalau misalnya lagi makan siang tuh enaknya nonton sesuatu gak sih? Ya kan, apalagi kalau misalnya kalian tuh suka banget sama yang namanya Elsa dan juga Anna ya. Jadi dua Frozen kita ini bakal comeback lagi ya. Jadi Disney ini kembali membawa sejumlah kabar terbaru dari proyek film animasi ya, dalam ajang Disney Entertainment Showcase. Ini sebenarnya ada D23 ya. Gimana cara bacanya ini ya? D23. Entahlah ya, pokoknya itu ya. Jadi di acara ini menjadi kesempatan bagi Disney dan Pixar untuk memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun mendatang. Ya, jadi ada Incredibles 3 ya. Jadi ini Pixar mengungkapkan perkembangan film Incredibles 3 akan melanjutkan kisah keluarga Par ya. Jadi di sini nih filmnya akan dijadwalkan tayang di bioskop tahun 2008 di bulan Juni ya. Terus juga ada Coco 2 gitu ya. Buat kalian yang belum nonton Coco, wah gue rekomen banget deh. Ini Coco tuh bagus banget, bener keren ya. Jadi film ini menghadirkan Miguel yang kini telah beranjak remaja. Sumpah bagus banget, kayaknya gue bakal rewatch deh ya. Jadi kalau kalian belum nonton, kalau kata gue sih wajib ya Coco 2 ini. Jadi cerita Coco 2 ini berlangsung beberapa tahun setelah film pertama ya. Miguel akan kembali ke dunia orang mati setelah menghadapi masalah berkaitan dengan Ernesto de la Cruz gitu. Terus juga ada Gato. Jadi ini Pixar memperkenalkan film animasi original Gato ya. Film itu dijadwalkan tayang tahun depan nih, bulan Maret gitu. Jadi ceritanya ini tentang kisah seekor kucing hitam bernama Nero di Venesia, Italia, yang musik, benci air, dan terlilit utang pada mafia kucing. Suaranya diisi sama Mark Ruffalo gitu. Terus masih ada baik lagi ya, tempat dua. Jadi buat kalian yang udah gak sabar ya buat nonton karya-karyanya Disney dan juga Pixar, tonton aja tahun depan ya.

0: asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: RRI Bandar Lampung.

Masih dalam tema 17-nya teman Pro 2. Kalau misalnya kalian nih merhatiin kan ya setiap logo-logo kemerdekaan itu beda-beda kan ya. Kayak tahun kemarin 80, sekarang 81. Nah ya, tapi penasaran enggak sih apa sih maknanya? Siapa sih yang bikin gitu kan? Jadi ternyata nih ya logo HUT yang ke-81 RI ini yang kita lihat tahun ini merupakan karya seorang desain grafis. Dia berasal dari Padang ya. Jadi namanya adalah Fajar Novario gitu. Jadi nih menariknya adalah kalau si Fajar ini enggak cuma sekedar bikin aja gitu, bikin desain angka 81 terus ya udah selesai gitu. Cuma iseng gitu ya. Tapi ternyata karyanya ini perlu melewati proses yang panjang deh gitu ya. Dari seleksinya, dari rumusan masalahnya nih ya. Ya akhirnya terpilih gitu jadi identitas visual resmi peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia gitu. Jadi dari beberapa desainnya gitu ya masuk sebagai kandidatnya, masyarakat diberikan kesempatan gitu untuk menentukan gitu ya pilihan desainnya gitu melalui voting. Dan akhirnya nih karyanya si Fajar ini ya berhasil menang gitu dari semua pilihan gitu. Jadi dari maknanya sendiri nih ya, dari bentuk angka 8-nya nih, itu artinya saling menopang untuk menggambarkan makna gotong royong antar lapisan masyarakat gitu. Jadi angka 8 dan angka 1 ini saling terhubung, memiliki makna satu tujuan yang sama gitu. Dan juga selain makna itu ya, terdapat juga makna konotatif gitu ya, sengaja dimasukin nih ke dalam logonya. Karena menurut si Fajar, tim ini menggunakan ambiguitas atau pemaknaan ganda agar masyarakat dapat memiliki interpretasi masing-masing terhadap logo tersebut gitu. Jadi dia nyentuhin nih, kalau misalnya bentuk angka 8 pada logo ini nih dapat menyerupai motif tertentu yang ada di Kalimantan gitu ya. Di daerah lain, bentuk ini juga bisa mengingatkan masyarakat terhadap motif budaya yang mereka kenal gitu loh teman Pro 2. Nah kalau kalian sendiri nih teman Pro 2, menurut kalian logonya ini maknanya apa sih gitu ya? Apa kalian suka kah? Atau mungkin kalian punya arti sendiri gitu dalam logonya ya?

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Kamu, Rujuk Lera Rambut Rambut.

0: RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 082-7634-6047 ataupun Medi di 0813-6908-301 atau follow Instagram kami di @rribandarlampung.
1: Cuman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Udah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Jangan

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

Jadi kalau misalnya nyari film yang bertema tentang kemerdekaan gitu ya, nomor 2 pasti ada aja gitu yang mungkin cocok banget ditonton pas lagi 17-an gitu ya. Kayak misalnya nih filmnya siapa nih? Film Garapan Sutradara Herwin Novianto ya, judulnya adalah Tanah Surga katanya. Jadi ini film yang di apa sebutannya ya? Film tahun 2012 ya. Jadi ini filmnya yang mengisahkan perjuangan mempertahankan rasa cinta tanah air di tengah keterbatasan kehidupan masyarakat perbatasan ya. Jadi Hasyim yang itu diperankan oleh Fuad Idris ini mantan sukarelawan konfrontasi Indonesia Malaysia nih ya. Jadi dia tinggal bersama anak dan cucunya di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia Kalimantan. Jadi mereka hidup dalam keterbatasan akibat minimnya pembangunan dan kondisi ekonomi gitu. Jadi buat kalian yang mau nih ya, nonton ya. Jadi di tengah kehidupan masyarakat perbatasan gitu ya, hadir Astuti nih yang diperankan oleh Asri Nurdin ya, seorang guru yang mengajar di sekolah dengan kondisi memprihatinkan, serta juga ada Dr. Anwar yaitu diperankan oleh Ringo Agus Rahman yang berupaya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat tuh. Terus juga ada film Sekolah Rimba ya, keluar tahun 2013, yaitu film garapan sutradara Riri Riza ya yang mengangkat perjuangan mendapatkan akses pendidikan bagi masyarakat adat. Film ini terinspirasi dari pengalaman Saur Marlina Manurung ya, alias Butet Manurung, yang diperankan oleh Prisiana Sution saat mengajarkan baca, tulis, dan berhitung kepada anak-anak ya, orang rimba di hutan Bukit 12 Jambi gitu. Terus juga ada filmnya lagi, ada Kartini ya, 2017 nih. Kartini garapan dari sutradara Hanung Bramantyo yang misalkan perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan pendidikan dan juga hak perempuan. Jadi gak cuma bulan April ya, tapi bulan Agustus juga bisa nonton ya. Jadi teman-teman dua, kalau misalnya kalian gabut ya, kalian gak ikut lomba terus pingin ngapain ya, mungkin bisa nonton film-film yang gue sebutin tadi.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau canggat dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.

RRI Panorama kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Novita di 082-763-46047 ataupun Medi di 0813-6908-3001 atau follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: so pretty.
1: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gua buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
2: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
1: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
2: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Ya, udah kemakan rotinya.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Masih barengan sama Liza Tompro 2 di Santai Siang. Ya kalau misalnya tadi gue ngomongin soal film yang bukan ya, tentang perjuangan sih ya. Tentang perjuangan ya kalau gak salah ya. Sekarang ini tentang film 5 rekomendasi film Indonesia pemenang penghargaan internasional ya. Jadi memang banyak banget film-film karya-karya anak bangsa yang sebenarnya itu butuh sebenarnya bukan butuh juga sih, tapi emang sebenarnya kita perlu nonton gitu ya, kalau menurut gue ya. Karena emang mereka nih sampai dapat penghargaan internasional gitu ya. Pertama ada sebenarnya tapi gue mau bukan gak mau sih, gimana ya, itulah pokoknya ya. Yang kedua nih, yang langsung yang kedua lah ya, judulnya Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ya. Ini tahun 2021 ya. Jadi ini merupakan film garapan sutradara Edwin yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Eka Kurniawan. Nah, film ini berhasil memenangkan Golden Leopard, penghargaan tertinggi di Lucarno Film Festival 2021 tuh ya. Jadi dan seperti dendam rindu harus dibayar tuntas ini menjadi satu-satunya film yang mewakili Indonesia dalam kompetisi Tokyo International Film Festival 2021 tuh. Jadi film ini berkisah tentang Ajo Kawir, seorang jagoan yang jatuh cinta kepada Iteng, perempuan petarung yang tangguh. Tapi Ajo ini menyimpan sebuah rahasia, yaitu adalah masalah disfungsi yang dialaminya sejak lama gitu. Jadi ini emang ya cukup begitulah ya. Tapi kalau sampai menang penghargaan berarti worth it to watch gitu ya. Terus ada Before Now and Then, Nana 2002 ya. Ini filmnya disutradarai oleh Kamila Andini ya, berhasil membawa pulang sejumlah penghargaan internasional. Jadi meraih juri prize dalam film internasional Brussels 2002. Terus juga Laura Basuki yang berperan sebagai Ino juga meraih Silver Bear untuk kategori Best Supporting Performance dalam Festival Film International Berlin 2002 ya. Jadi ini berlatar Jawa Barat pada era 1960-an. Nana ini kehilangan suaminya setelah konflik dan perang pecah di wilayah tersebut gitu. Jadi kejadian itu membuat Nana harus melarikan diri dari kelompok yang ingin menjadikannya istri. Dia juga kehilangan ayah dan anaknya dalam situasi tersebut tuh ya. Terus juga Autobiografi 2002 ini, film ini meraih penghargaan Best Film dalam kategori Asian New Director di Hainan International Film Festival 2002. Ya, Makbul Mubarak ya sebagai sutradaranya juga meraih FIPRESCI ya, FIPRESCI Prize. Semoga bener ya. Dalam Festival Film Venezia 2002 gitu. Jadi Tentang mengikuti kehidupan Rakib ya, seorang pemuda yang bekerja sebagai penjaga rumah kosong milik purnawirawan bernama Purna gitu. Jadi Purna ini kembali ke kampung halaman untuk menempati rumah tersebut sekaligus mencalonkan diri sebagai bupati. Rakib diminta membantu berbagai keperluan Purna gitu ya, jadi sopir hingga mengurus kampanye ya. Jadi ya gitulah ya, pokoknya ini perlu banget ditonton ya, karena amat sangat mengharumkan nama bangsa Indonesia gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin butuh rekomendasi film ya, silahkan ditonton, silahkan dicari, karena kita harus melihat betapa banyaknya karya-karya bangsa Indonesia yang wajib banget kita lihat gitu ya, sangat membanggakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,5 Pro 2 RRI Berlambung, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 udah nemenin Liza dari jam 10 tadi sampai jam 3. Udah waktu Liza untuk pamit. Terakhir dari Liza, Let's Divide, siaran inspirasi wilderness only with Pro 2 RRI Berlambung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darat tetap di darah, sekali yang merdeka tetap merdeka.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 90,5 Produ RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Produ, ada Gibi Lukas di sore hari ini.
0: Dan juga ada Naysha Angelingga
1: yang bakal menemani kamu ya sampai dengan jam 5 di hari kemerdekaan ini. Jadi keep on tuning cuma di Produ RI Bandar Lampung,
0: teman terbaik kamu.

0: Lingga, sore ini kita bakal ngebahas tentang apa nih Lukas?
1: Pastinya tentang hari-hari lagi kan, hari kemerdekaan ya Republik Indonesia. Di hari ini nanti kita bakalan bahas banyak hal lah gitu ya terkait dengan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satunya nanti kita bakal ngomongin tentang asal-usul lomba 17 Agustus.
0: Iya, sebenarnya kayaknya lomba yang kita adain itu bias ada asal-usulnya apa? Cuman lomba semata-mata gitu.
1: Enggak sih, pasti ada filosofinya sih. Yes. Ya. Terus juga nanti kita bakal bahas tentang apa lagi Nesya?
0: Kita bakal ngebahas tentang Disney ya, yang diumumkan proyek animasi hingga tahun 2029.
1: Buset, Prokja 2029-nya udah di-spill.
0: Iya, banyak banget katanya.
1: Yaudah, beberapa tadi informasi masih banyak lagi nanti kita bakal ngasih kamu di 17 Agustus ini ya. Jadi untuk kamu semua keep on tuning di Pro 2 Reban Lampung.
0: Teman terbaik kamu.
2: It's time to sore ceria.
1: Merdeka, merdeka, merdeka. Kaget banget tiba-tiba kayak gitu kan.
0: Tapi gak apa-apa, kan kenapa? Harus semangat 17-an.
1: 17 Agustus ya kan, hari kemerdekaan. Udah ngapain aja Nesya? Tadi gak upacara?
0: Tadi nonton TV aja sih, ngelihat upacara di TV. Karena gak ikut upacara secara langsung. Kalau lo upacara kan?
1: Upacara, oh, saya iya, kan pegawai.
0: Oh iya bener lah, upacara. Harus.
1: Eh berarti lo terakhir kali upacara 17 Agustus itu
0: SMA.
1: SMA doang ya?
0: Iya.
1: Eh waktu kuliah berarti gak ada ya?
0: Enggak ada. Soalnya kalau kuliah gitu, itu yang diwajibin itu anak yang beasiswa gitu. Yang diundang untuk upacara di kampus tuh yang beasiswa aja.
1: Kalau lu kan jalur ini ya, One Wish Willow kan?
0: Masuk bukan dong, bukan.
1: Masuk perguruan bukan tinggi. Kayak gitu bisa gak ya? Minta kayak gitu, ada gak sih?
0: Kayaknya enggak ya, kayaknya enggak ada.
1: Baiklah,
0: sih.
1: Baiklah gitu kan. Tapi gue lihat juga banyak juga nih di beberapa lingkungan teman Pro 2 juga mungkin ngerasain gitu ya. Dekorasi-dekorasinya khas banget lah gitu kan ya.
0: Umbul-umbul banyak. Putih, merah putih.
1: Bahkan di daerah Kemiring itu dijadiin Jepang.
0: Jepang, iya gue tahu,
1: Esensi kemerdekaan, oke deh gitu.
0: Iya lagi.
1: Bukankah esensi kemerdekaan?
0: Tapi seru loh, ya enggak sih?
1: Iya, tapi kayak, tapi bagus.
0: Bagus, bagus, jujur. Bagus. Kayak serasa di Jepang.
1: Benar, benar.
0: Pink
1: benar
0: lagi ya kan nuansanya.
1: Bunga-bunga sakura gitu.
0: Betul. Gitu.
1: Keren sih pokoknya. Terus juga mungkin hari ini ada yang lomba juga. Lingkungan lo ada lomba gitu gak sih?
0: Ada. Tadi pas gue keluar rumah, itu banyak yang lagi lomba. Enggak dong, enggak kalau panjat pinang. Mereka lagi lomba kelereng.
1: Ih, seru.
0: Seru.
1: Seru, seru.
0: Dari
1: seru
0: pagi, sumpah dari benar pagi. Udah berisik ya, dari lomba kelereng yang gue dengar, lomba balap karung, makan kerupuk tuh, terus udah dari pagi. Ya?
1: Terus apa lagi sih?
0: Kalau di rumah gue itu sih yang gue denger ya, tadi biasanya tuh ada lomba-lomba yang kayak estafet tepung, estafet air gitu nggak sih?
1: Iya. Game-game yang sebenarnya bisa lo bawa ya teman Prodo untuk gathering kantor lo.
0: Iya.
1: Untuk ice breaking.
0: Tapi banyak loh sekarang ya kan, yang makanya, di kantor-kantor makanya juga ikut lomba-lomba gitu.
1: Kecuali panjat pinang ya, panjat
0: oh,
1: pinang.
0: Oh iya dong.
1: Tapi ada beberapa daerah yang udah nggak ini panjat pinang lagi karena memang bahaya sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Jujur memang bahaya. Memang.
0: Karena
1: tapi seru,
0: takut
1: tapi bahaya.
0: Ini ya, karena kan harus
1: tinggi banget, tinggi, terus licin. Iya, siapa sih yang pertama kali punya ide seperti itu? Nanti kita pasti ya bakalan bahas lah ya tentang lomba-lomba dan juga hari yang dilakukan di hari kemerdekaan ini teman Pro 2. Terus juga Nesya punya pertanyaan nih ke teman Pro 2 semua.
0: Ditembak gitu ya. Sebenarnya teman Pro 2 kita tuh bakalan ngebahas.
1: Enggak, lo yang tadi lo kan mau nanya gitu ya, kalau misalnya di daerah teman Pro 2 atau mungkin di sekitaran teman Pro 2 itu iya ngerayainnya gimana, kasih tahu kita gitu kan ya di WhatsApp kita
0: di 0817925925.
1: Udah ganti,
0: udah
1: sekarang
0: ganti
1: di
0: ya,
1: 0811720895.
0: Oke, gitu.
1: Atau di Instagram
0: di @pro2bdl atau
1: di WhatsApp tadi.
0: Iya, di WhatsApp. Benar sih.
1: Ya udah, nanti kita berdua bakal balik lagi. Keep on tuning di Pro 2 Reban Lampung.
0: Teman terbaik kamu.
2: It's time to story ceria.

like it's so real. You know I say

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, masih ditemenin sama gue Nisha Anjalingga
1: dan juga Gilbert Lucas. Sekarang Lucas ditemenin sama orang yang lagi males banget berurusan sama cinta ya, teman Pro 2 ya.
0: Terlalu dicinta-cintakan, janganlah.
1: Ya makanya kan, berarti lu lagi, iya kalau misalnya datang-datang, kalau enggak ya gue enggak ineras juga kok, iya, untuk bener. Dapetin cinta, bener.
0: Bener
1: statement,
0: banget.
1: Statement, aku yang paling bedi.
0: Enggak ya, udah kayaknya teman produ juga udah nunggu-nunggu nih berita yang udah kita...
1: Kayaknya enggak sih.
0: Oh enggak ya.
1: Kayaknya mereka lebih nunggu lagu. Tapi sebentar, karena kita bakalan ngomongin satu hal yang mungkin aja menarik gitu ya untuk lu tahu, teman Pro 2. Meskipun mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang udah berdasarkan penasarannya atau mungkin udah pernah baca juga gitu ya, ngomongin tentang asal-usul lomba 17 Agustus. Karena kan tadi sempat ya sebelumnya kita bahas gitu ya, ada banyak lomba.
0: Lomba-lomba
1: banyak
0: yang biasanya lomba-lomba dilakuin, yang akan diadain bener. Sama beberapa tempat ya,
1: bener.
0: Di kantor, di rumah,
1: terus juga di lingkungan
0: sekolah ya kan?
1: Sekolah, banyak sih sebenarnya gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya memang memungkinkan, diaspora-diaspora kita di luar negeri itu apa ya, seru-seruan juga, ada lomba-lombanya juga selain upacara gitu kan ya. Nah kalau ngomongin lomba Agustusan ya kan, itu kan memang bukan sekedar hiburan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan, karena di balik suasana kompetitif dan ya ketawa barengnya ya, teman Prodo itu ternyata ada nilai kebersamaan, gotong royong, solidaritas dan juga semangat untuk memperingati perjalanan bangsa Indonesia.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Jadi sebenarnya Lukas ya, dari semua perlombaan ini tuh warisan dari masa kolonial Belanda waktu kita dijajah waktu itu.
1: Okay.
0: Jadi lomba-lomba 17 Agustus ini tuh biasanya kan udah kita sebutin ya tadi, kayak ada balap karung, panjat pinang, terus juga ada apalagi tarik tambang, terus juga makan kerupuk gitu-gitu kan.
1: Juga.
0: Nah, yang biasanya dilakuin tadi tuh ada di perkantoran gitu-gitu kan, ada di sekolah gitu. Jadi itu tuh bukan cuman sekedar hiburan, jadi untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan juga gitu.
1: Oke, terus juga kalau dikutip dari Balai Besar, sebentar ya, ini bakal panjang teman Prodo ya. Dikutip dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata.
0: Oke, apa tuh singkatannya? BBPPMPVBISPAR.
1: BBPPMPVBISPAR, Kemendikdasmen teman Prodo ya. Tradisi perlombaan itu apalagi dalam kemerdekaan diperkirakan mulai berkembang sekitar tahun 1950-an gitu, dan saat itu Indonesia memang memasuki tahun kelima. Lucu banget, masih balita ya berarti.
0: Iya, masih.
1: Iya juga ya, ih lucu.
0: 5 tahun.
1: Dan saat itu Indonesia memang masukin tahun kelima ya, sejak proklamasi kemerdekaan, dan masyarakat mulai menghadirkan berbagai kegiatan tuh untuk memeriahkan perayaan ini.
0: Nah, jadi dulu itu kalau misalkan ngadain lomba itu mereka menggunakan benda-benda yang sederhana gitu, yang ditemukan di sekitar mereka. Jadi di kondisi itu tuh kayak berbagai permainan, terus juga berkembang menjadi perlombaan yang dilakukan secara berkelompok ataupun individu.
1: Okay.
0: Gitu.
1: No wonder ya, ada apa, balap karung. Karung kan ya mungkin mudah ditemui gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Bener.
1: Sendok,
0: kelereng, apalagi kerupuk kan. Pasti banyak banget.
1: Kerupuk, iya, lomba kerupuk itu seru banget. Seru banget, ada yang udah siapin kecapnya kadang-kadang.
0: Enggak dong, saus gak sih biasanya orang-orang
1: juga.
0: Tuh apalagi sekarang tuh ada yang lomba kerupuk, yang kerupuknya tuh gede banget. Lo pernah lihat gak?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, tapi semoga aja itu selain esensi lucunya, itu esensi apa ya, mubazirnya itu harus. Gue takut itu jadi mubazir.
0: Oh, iya,
1: takutnya bener. Gitu kan.
0: Karena udah digigit ya.
1: Pastiin orang-orang yang ikut lomba itu memang lapar-lapar banget. Dari pagi
0: biar
1: memakan.
0: Habis.
1: Kasian udah kerupuk gede gitu, gak ada yang ngabisin gitu kan ya. Terus juga ada sejarawan dan dosen sejarah Universitas Sanata Dharma nih teman Pro 2 ya. Itu adalah Bapak Heri Priyatmoko yang bilang kalau lomba Agustusan tuh punya makna yang lebih dalam daripada cuman sekadar rekreatif.
0: Wow.
1: Nah, di dalam buku Bunga Rampai Kisah, perlombaan ini dipandang sebagai bagian dari ingatan masyarakat Indonesia terhadap perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia.
0: Oh, gitu. Jadi itu artinya perlombaannya itu bakal jadi salah satu cara masyarakat untuk menghidupin lagi memori tentang masa lalu gitu ya.
1: Iya.
0: Lewat aktivitas yang sederhana, lomba-lomba yang tadi kan bisa dilakuin sama bareng-bareng gitulah ya sama masyarakat setempat, sama teman-teman sekolah atau yang lainnya.
1: Meskipun
0: gitu.
1: Menghidupkan kembali ingatan di masa lalu, meskipun masa lalunya kurang baik, ternyata kalau diolah lagi di masa depan, ngerti gak sih kalau kalau lo udah ubah perspektifnya itu jadi menyenangkan.
0: Iya benar.
1: Begitu.
0: Udah lo jangan kemana-mana.
1: Pengen nggak kayak gitu? Nggak, maksudnya pengen nggak ini apa ya punya filosofi juga dari setiap tindakan lo? Gitu.
0: Oh ya jelas. Jadi kayak nggak semua masa lalu itu harus jadi pengalaman yang buruk gitu ya. Bisa jadi pembelajaran yang baik juga dan bisa dijadiin tradisi kan kayak lomba-lomba ini gitu loh. Maksud gua.
1: Tapi kemarin jangan jadi tradisi lah.
0: Oh ya, enggak ya. Jangan sampai ya Allah.
1: Salah pilih itu jangan sampai jadi tradisi.
0: Janganlah.
1: Okay, kita lanjut lagi aja.
0: Lanjut please.
1: Lomba lagi. Oke. Tapi memang selain itu ya teman Pro 2 ya, ada sejarah sisi sejarah lain yang bilang asal-usul sejumlah permainan ini ya kayak JJ Rizal bilang kalau misalnya beberapa perlombaan yang sekarang identik dengan perayaan 17 Agustus itu punya jejak digital dari masa kolonial Belanda maupun pendudukan Jepang. Kayak panjat pinang misalnya itu kan legend banget gitu ya. Itu tuh udah muncul dalam berbagai dokumentasi visual pada masa kolonial gitu, dan sejumlah bentuk permainan yang melibatkan kekuatan fisik itu juga pernah dilakuin ketika masa pendudukan Jepang.
0: Katanya nih ya si siapa JJ Rizal ini tuh bilang kalau misalkan panjat pinang, tarik tambang, terus juga ada permainan kuda-kuda itu tuh sebagai beberapa contoh yang bisa punya jejak pada masa sebelum Indonesia merdeka.
1: Oke. Dan akhirnya diadaptasi gitu ya atau digunakan gitu. Menarik sih. Tapi lomba menurut lo di antara semua lomba 17 Agustusan yang paling seru mana?
0: Menurut gua estafet air.
1: Oke.
0: Sejauh ini.
1: Teman gua waktu itu bilang lomba yang paling seru itu adalah estafet mantan ya. Jadi
0: estafet mantan. Jangan.
1: Mantannya gak. Dikasih ke temannya.
0: Enggak. Itu enggak menarik sih menurut gua. Skip deh buat gua. Gua enggak akan pernah mau ikut lomba itu.
1: Kalau lo apa? Kalau menurut gua kita justru butuh lomba baru.
0: Dari lomba-lomba yang udah tuh harus ada perkembangannya
1: ada lagi,
0: gitu ya.
1: Ada lagi. Itu adalah
0: apa menurut lo? Kira-kira
1: tinggi-tinggian prestasi.
0: Menarik sih.
1: Kan sekarang kita Gen Z ini kompetitif banget gitu kan. Kompetitif dan PD sama apa yang kita raih
0: punya,
1: gitu kan. Show off gitu kan. Kenapa enggak gitu kan?
0: Iya sih, benar.
1: Ya ujung-ujungnya biar ribut aja gitu kan. Gue suka keributan gitu.
0: Jujur janggal kalau ini sih ya.
1: Yaudah, untuk nemenin perjalanan kamu dan segala aktivitas kamu di sore hari ini masih barengan Nesya dan juga Lukas di sore ceria. Keep on tuning di Pro 2 Urban Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Selama masih bisa teman Pro 2 dibuat menyenangkan aja semua aktivitas kamu ya, dan juga dibuat bermanfaat pastinya. Kalau yes. misalnya kamu pengen punya kegiatan yang bermanfaat, gabung aja sama Ruang Pangan ya, karena Ruang Pangan ini merupakan food bank pertama di Provinsi Lampung yang berdiri sejak 2 September 2020 dan hadir juga gitu ya untuk mengurangi food loss dan juga food waste dengan menyelamatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Dengan tagline bertumbuh dan berdampak, Ruang Pangan berkomitmen juga untuk mewujudkan zero food waste dan zero hunger melalui program penyelamatan pangan, donasi, edukasi, serta pengolahan limbah organik. Jadi Ruang Pangan ini juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.
0: Kalau misalnya pengen ikutan gabung, open recruitment Ruang Pangan 2026 sekarang udah dibuka bagi mahasiswa yang pengen belajar, berkolaborasi, dan ikut peduli untuk menciptakan perubahan dalam isu pangan yang berkelanjutan.
1: Catat nih timelinenya, dari tanggal 12 sampai 18 Agustus itu nanti pendaftaran. Tanggal 23 sampai 25 Agustus LGD, 29 sampai 30 Agustus ada interview, dan 1 Septembernya akan ada pengumuman akhir.
0: Untuk informasi lebih lanjutnya, teman Pro 2 bisa aja cek Instagram mereka @ruangpangan.id atau juga bisa langsung hubungin narah hubung mereka, Dela Nur Anggraini, di 0895-3220-92071 atau Azizah Nurul Fahmi di 0851-6754-2656.

0: Sore ceria spesial kemerdekaan hari ini. Gue spesial-spesialin aja. Padahal gak ada briefingnya.
1: Tapi emang spesial sih.
0: Tapi spesial, ya kan. Jangan percaya ya teman Pro 2 kalau misalnya lo dibilang someone special sama orang yang menspesialkan semua orang. Dan mestinya masih barengan Gilbert Lucas
1: dan juga Nesya Angelingga ya teman Pro 2. Sore ini karena kita kan tadi habis bahas tentang lomba-lomba ya. Bener. Karena ini masih 17-an juga. Bener. Kita mau bahas tentang apa?
0: Tentang masih kemerdekaan. Ini hal yang spesial juga.
1: Spesial juga, yang biasanya emang ada ya pas 17-an. Ya gak sih?
0: Itu adalah tumpeng.
1: Nasi tumpeng. Nasi tumpeng. Siapa teman Pro 2 yang suka makan nasi tumpeng? Atau mungkin makanan favorit kalian?
0: Kayaknya atau agak makan, ribet.
1: Atau makannya pas 17-an aja? Enggak ya?
0: Tapi kan ada beberapa apa ya, kayak selamatan atau mungkin perayaan-perayaan ya, lain.
1: Ulang
0: kan
1: tahun juga kadang kan pakai tumpeng kan?
0: Gitu. Gue kadang kalau misalnya lapar tengah malam tumpeng.
1: Tumpeng? Oh iya, bukan nasi uduk. Oke deh kalau itu.
0: Yang banyak itu lagi, memang porsi besar.
1: Aneh, yang 5 porsi, 5 porsi untuk satu orang. Itu kebanyakan sih menurut gue mukbang jatuhnya.
0: Jatuhnya Tan Boy Kun. Tapi memang nasi tumpeng ini kerap hadir ya teman produknya di perayaan-perayaan khususnya kemerdekaan setiap Agustus gitu. Ini jadi simbol syukur terus juga kebersamaan. Dan kalau misalnya lu lupa gimana bentuknya yang kerucut itu loh, warna kuning terus berkerucut
1: segitiga
0: kayak gitu kan, kayak piramid. Enggak lah. Kayaknya bukan kayak piramid kayak.
1: Tapi hampir gitu mirip, ya, mirip. Tapi lah. Dia tabung kan bawahnya gitu.
0: Benar. Dan ini memang banyak juga lauknya. Udah mulai agak lapar nih gue.
1: Ada apa aja tuh biasanya? Kalau paling suka pakai apa? Pakai apa?
0: Ya biasa nasinya. Terus kayak ada tempe.
1: Orak-arik tempe.
0: Iya orak-arik.
1: Tempe orek gak sih?
0: Orek. Tempe orek iya. Maksudnya telur. Mm-mm. Ayam. Terus sama pizza.
1: Enggak dong, itu beda. Ini kan kita lagi bahas tumpeng. Kalau pizza kan bukan makanan.
0: Terus gue pakein wasabi.
1: Enggak
0: udah
1: dong.
0: Mulai aneh nih.
1: Udah aneh tuh.
0: Gue pesen tumpeng di mana sih, aneh banget. Lo apa? Biasanya ada
1: salmon. Enggak ya.
0: Wow.
1: Tumpeng salmon ada enggak?
0: Ngejudge gue. Ngejudge gue gimana-gimana jawabannya. Jawaban lu juga salmon masa.
1: Bercanda. Gue tuh paling suka kalau tumpeng tuh gue ambil tuh pasti ayam sama bihun.
0: Pasti
1: iya. Iya kan. Iya. Karena itu menurut gue udah klop banget deh gitu. Gue gak bakal bihun. Nyentuh apa-apa lagi kalau udah ayam sama bihun udah cukup gue.
0: Gue bihun tuh karena personal apa ini aja kali ya, preferensi pribadi kali ya. Gue kurang suka gitu.
1: Oke deh.
0: Kan? Karena kan karbo sama karbo. Secara gue kan hidupnya sehat banget gitu.
1: Oke. Sehat apa
0: wah,
1: sih?
0: Gila sih. Banyak banget yang konsultasi sama gue tentang
1: makan apa?
0: Sehat gitu.
1: Biasanya makan apa emang sih hidup sehat lo itu?
0: Baut.
1: Enggak dong.
0: Sama X banner.
1: Enggak dong, enggak ya.
0: Udahlah aneh lah. Yuk, nasi tumpeng. Nih teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin dalam tradisi ya, salah satunya itu adalah tradisi Jawa. Tumpeng ini dikenal dengan berbagai acara selamatan dan ucapan syukur. Jadi makna tumpeng kemudian berkembang ya, mengikuti konteks sosial dan kepercayaan masyarakat. Gitu.
1: Iya. Jadi melansir Raminten juga ya.

0: bentuk kerucut dari tumpeng itu tuh punya filosofinya sendiri. Itu tuh Gunung Suci sebagai simbol tempat sakral dan juga kebudayaan Jawa.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi bentuknya itu juga menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan serta harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik gitu. Makanya tumpeng itu biasanya dipakai untuk perayaan-perayaan yang besar.
1: Benar,
0: gitu.
1: Banyak banget ya kayak lahiran, pernikahan, syukuran dan juga opening Asian Games juga.
0: Enggak dong. Enggak ya. Enggak.
1: Opening Olimpiade?
0: Enggak.
1: Pakai tumpeng?
0: Enggak. Oke. 17-an aja biasanya dipakai. Enggak ya?
1: Iyalah, iya 17-an. Kan? Sama gue tuh curiganya mungkin Piala Dunia lagi. Perang Dunia Kedua itu
0: tumpengan dulu. Enggak dong. Oke. Enggak ya. Enggak ya.
1: Oke. Baiklah. Nah, kalau di ngomongin tentang perayaan 17 Agustusannya nih gitu kan, tumpeng itu disajiin dalam kegiatan syukuran dan makanan bersama. Karena memang win-win solution ya, selain ada maknanya, terus juga kayaknya secara rasa ya works for all semua gitu iya, kan. Udah pada ngerti.
0: Semua orang pada
1: gitu.
0: Suka gak sih?
1: Iya, masa sushi bertumpuk kan belum tentu suka sushi.
0: Iya benar.
1: Di hari kemerdekaan makannya sushi makannya kan sushi. Juga agak
0: janggal ya, agak aneh gitu. Sih, jujur. Jadi selain bentuknya juga ya dari tumpeng ini, warna nasi dan juga lauk yang mengelilingi tumpeng itu juga punya simbol dalam tradisi masyarakat gitu. Jadi dilansir dari Kementerian Agama, nasi kuning itu sering dimaknai sebagai lambang kemakmuran, kemuliaan dan juga kebahagiaan.
1: Oke, jadi setiap makan nasi kuning itu kita harus mendapatkan kemakmuran, kemuliaan dan kebahagiaan.
0: Okay. Jadi yang paling mulia, yang paling bahagia.
1: Oke. Okay. Gua akan ganti nasi gua jadi nasi kuning.
0: Oke deh. Kalau nasi merah?
1: Nasi merah terlalu padat dia tekstur apa terlalu ini karbonya.
0: Gua tetap pilih nasi putih
1: iya,
0: deh.
1: Iya, nasi putih yang biasa-biasa aja gitu kan. Aduh. Nasi putih tuh ada tuh lagunya.
0: Apa?
1: Biarkanlah ku rasakan.
0: Bener sih.
1: Kasih putih.
0: Itu kasih putih, iya, bukan nasi putih.
1: Support dong, support. Maksudnya tuh jangan dibenerin. Kalau salah ya salah aja, gak apa-apa. Sering banget sih benerin hal-hal yang salah. Keep on tuning di Pro 2 RRB Lampung.
0: Tempat terbaik kamu.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepet-cepet dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu lah. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: Udahlah, dikat aja ini ya, bagian ngomong-ngomongnya nih.
1: Udah ya.
0: Dari lagunya NPD ya, Lupain Aku Please.
1: Is.
0: Mereka. Kenapa ya mereka di Allah? Kenapa ketemu bertiga ini?
1: Iya.
0: Mario Cesar, Kev, Kak Kev sama adik siapa? Niki. Kenapa harus ditemuin? Kan jadinya lucu ya. Tapi serius banget lagunya, bagus-bagus, jujur. Apa ininya? Secara instrumennya ya.
1: Iya.
0: Mungkin yang kurang memang lirik ya. Kalau menurut gue kayak.
1: Iya, terlalu.
0: Di NPD, NPD. Tapi memang NPD sesuai konsep sih. Lucu, iya. Menyenangkan juga didengar, fresh.
1: Kita buat menyenang.
0: Itu beda lagi.
1: Beda lagi. Oke deh.
0: Kalau itu main-main gue. Iya. Gue geli, gue mau kayak gitu. Kenapa ya gue? Lo musisi favorit lo yang akhir-akhirnya lo denger siapa?
1: Tulus.
0: Mungkin aku sedang
1: tak bisa.
0: Kenapa gak gue puterin itu ya dari tadi?
1: Cinta. Abis ini ya?
0: Oh, dari hati.
1: Enggak kok ya kan? Enggak.
0: Jadi lo mencari yang mana sih di kendali lo, Teh Hijau ini, dan juga apa yang ada di dalam pikiran lo, itu kan dalam kendali lo gitu kan?
1: Bener, makanya gue beberapa waktu emang relate sama si Teh Hijau gitu. Jadi gue
0: emang apa sih yang di luar kendali lo gitu?
1: Gak bisa,
0: yang mengganggu lo itu emang apa yang di luar kendali lo dan mengganggu lo pada akhirnya itu emang apa aja?
1: Gak usah, gitu. gak usah. Okay. Jangan.
0: Yaudah deh.
1: Oke.
0: Okay. Tapi rencana lo ada nggak sih planning besar gitu ya, kalau misalnya tadi kan dari tadi kita udah ngomongin tentang kemerdekaan gitu kan? Dan biasanya setelah mendapatkan kemerdekaan kan lo harus ada grand plan lo gitu kan, ke depannya seperti bener. Apa. Kayaknya itu apply juga ke hidup gitu loh. Kita tuh kadang punya tuntutan untuk punya rencana besar atau rencana panjang gitu kan. Rencana lo 5 tahun lagi tuh lo melihat diri lo seperti apa?
1: Wow, gue udah jadi CEO gue.
0: Wow, CEO. CEO apa tuh? Belum tahu, Mbak.
1: Gak, gue 5 tahun ke depan karena gue... Kok gue mau nge-spill umur sih ya?
0: Yaudah, gak apa-apa.
1: Kan gue... Iya, gak apa-apa. Gue... Karena gue masih 20 tahun, jadi 5 tahun ke depan gue umur 25. Yang pastinya gue udah nikah
0: tua,
1: sih.
0: Tua, 20.
1: Gue udah nikah, harusnya. Karena targetnya
0: 25?
1: Gue punya target nikah, 25.
0: Ini tidak seperti Gen Z pada umumnya, guys. Biasanya itu kan kita... lebih lama lagi tau kayak target menikahnya.
1: Oh, iya. 25. Gue 25.
0: Amin.
1: Siapa ya?
0: Siapa?
1: Ya enggak tahu. Kita mah enggak ada yang tahu siapa.
0: Oke.
1: Yang datang aja lah.
0: 5 tahun lagi berarti 2031 ya. Oke. Okay. Kalau gue sih enggak muluk-muluk ya, gue enggak 5 tahun lagi.
1: Besok.
0: Gue wow.
1: Terlalu cepat. Susah.
0: Gue 3 tahun lagi. Gue ada planning. Planning ini gue kan udah umur yang dewasa. Menurut gue gitu kan. Umur yang sudah seharusnya dewasa gitu kan. Maka dari itu 3 tahun lagi gue punya rencana panjang yang dewasa juga.
1: Berarti 2029.
0: Iya 2029. Gue mau nonton Frozen 3.
1: Planning terbesar banget tuh. Iya sih bener, nyambung.
0: Karena kemarin itu Disney ngumumin proyek animasi mereka sampai 2029.
1: Iya bener.
0: Nah disitulah gue akan nonton film-film dari Disney.
1: Bener kok, bener. Yuk lanjut.
0: Masa itu rencana hidup? Mak gue denger ini nangis sih, kenapa? Rencana hidupnya nonton animasi.
1: Tapi ya gak apa-apa. Maksudnya mungkin di 3
0: itu
1: tahun
0: demi bridging aja ya guys ya. Itu demi bridging aja. Karena Disney kembali membawa sejumlah kabar terbaru dari proyek animasi dalam ajang D23 Disney Entertainment Showcase. Dan acara ini menjadi kesempatan bagi Disney dan juga Pixar memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun mendatang.
1: Ya yeah, salah satunya itu ada Incredible 3.
0: Wow, dilanjutin
1: Incredible
0: lagi
1: 3,
0: ternyata.
1: Ya, iya. Pixar itu mengungkapkan perkembangan Incredible 3 ini, yang ketiga ini yang akan melanjutkan kisah keluarga Parr. Jadi filmnya ini bakal tayang di bioskop di Juni 2028.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke. Terus juga ada Coco 2. Ih, ini yang menarik kalau menurut gue. Karena gue suka banget film Coco yang pertama.
1: Oh iya.
0: Lu nonton gak?
1: Enggak, gue gak nonton.
0: Tonton sumpah. Gue suka kenapa? Karena ternyata ada film animasi yang bisa tanda kutip memperkenalkan konsep alam, dua alam yang berbeda gitu kan, tentang kehidupan dan kematian. Karena kecil,
1: Iya.
0: Ternyata bisa loh. Dan menurut gue keren aja gitu kan. Dan Coco 2 ini kalau mungkin udah lo lihat gitu ya spilannya di sosial media, tiba-tiba dia udah jadi teenager gitu. Lu gak nonton sih? Ah,
1: iya,
0: nonton, ya.
1: Abis nonton, nonton ya. Iya, abis ini gue nonton deh.
0: Iya, waktu kayaknya itu belum, ya, belum ada temen nontonnya ya waktu Coco pertama. Pastiin Coco kedua ada gitu. Karena Coco kedua ini
1: oke.
0: Okay. Nih ya, ini tenggat waktu lo ya, November 2029. Pastiin itu udah ada yang jadi temen nontonnya gitu kan. Dan Coco ini bakal menghadirkan Miguel dalam versi beranjak remaja. Dan cerita Coco 2 ini berlangsung beberapa tahun setelah film pertama. Dan Miguel akan kembali ke dunia orang mati setelah menghadapi masalah yang berkaitan dengan Ernesto de la Cruz.
1: Kayaknya seru banget ya film ini ya.
0: Coco loco. Eh, Coco, Coco. Ah, lupa gue gimana lagu yang itu.
1: Gue mau nonton deh.
0: Nah, nanti habis
1: nonton. Ini gue mau nonton.
0: Terus ada apa lagi?
1: Yang ketiga ada Gato.
0: Gato.
1: Gato. Jadi selain sequel, Pixar ini bakal memperkenalkan film animasi original Gato. Film ini bakal dijadwalin, bisa tembak gak lo kapan?
0: Ah, kapan
1: di
0: ya?
1: Di rentang waktu 26 sampai 29.
0: 2027.
1: Iya, benar.
0: Kan kita satu skrip. Tadi udah kebaca juga.
1: Ya udah deh, kan biar seru gitu sih.
0: Enggak
1: ya? Ya udahlah. Ya udahlah.
0: Iya.
1: Jadi nanti film ini ya teman Pro 2 menceritakan kisah seekor kucing hitam bernama Nero di Venesia, Italia yang musik, benci air dan terlilit utang kepada mafia kucing.
0: Lucu banget.
1: Ada mafia kucing.
0: Lucu
1: ya.
0: Banget.
1: Biasanya gue nonton mafia tuh tapi mafia yang serem gitu. Kalau mafia kucing gimana seremnya ya?
0: Bagi ini kucing serem kali. Ya.
1: Iya ya.
0: Dan yang lucunya nih, suaranya bakal diisi sama Mark Ruffalo.
1: Wow.
0: Alias Hulk. Yang jadi Hulk. Kok ih, ini menarik sih. Terus ada juga Ghost Market, Ice Age juga bakalan balik lagi teman Pro 2. Ini juga bakalan jadi film ketujuh ya dari Ice Age. Terus juga ada lagi Zootopia 3. Ini
1: Zootopia
0: dia.
1: Gua suka banget sama Zootopia.
0: Zootopia kedua nonton sama siapa?
1: Udahlah.
0: Masih dekat-dekat ini lagi itu, ya Allah.
1: Udahlah.
0: Aduh, jangan salah ngomong sama
1: Udahlah.
0: Siapa.
1: Udahlah. Udahlah. Zootopia gua.
0: Apa?
1: Lu punya sesuatu yang Zootopia enggak?
0: Apaan? Itu pertanyaan apaan?
1: Maksud gua tuh kayak something kayak mungkin buku atau enggak,
0: gua. Karena kayaknya Zootopia gua sih nonton-nonton aja tapi enggak yang terlalu aja. Into banget gitu kan. Ada lagi Clay Hex, terus juga ada Frozen 3 tadi. Dan juga Lilo and Stitch. Banyak ya.
1: Banyak
0: Frozen
1: banget.
0: 3 ternyata ada di musim gugur 2027.
1: Kayaknya itu bakal seru banget gak sih?
0: Makanya lu nonton Frozen?
1: Nonton.
0: Bocil Frozen gak? Oke, satu dua nonton.
1: Satu, dua, nonton lah semuanya. Ini tiga mau keluar ya, gue harus nonton.
0: Love is an open door gitu-gitu.
1: Seru banget.
0: Oke.
1: Lu tim Elsa apa Anna sih? Gue mau nanya deh.
0: Gue tim Tontawan. Tetap gue mau siapapun tetap jawabannya Tontawan.
1: Ya udahlah.
0: Atau Reza yang Giani lah, gak apa-apa.
1: Ya Ella.
0: Gue adik, yang adiknya siapa? Yang do you wanna build snowman, yang nyanyi do you wanna build snowman ya, adiknya yang jadi adiknya.
1: Aduh,
0: Elsa apa?
1: Elsa.
0: Ya yeah, berarti gue Elsa.
1: Yang lu rambutnya putih.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, yeah, itu yeah. Elsa.
0: Lo apa?
1: Iya, yeah, Elsa gue
0: juga.
1: Juga.
0: Oke, okay. Tos.
1: Tos.
0: Nanti kita bakal bahas tentang film-film yang akan tayang di 2038 ya, teman-teman.
1: 38 lama banget.
0: Ya udah 2075 ya. Kita nanti kita udah punya datanya.
1: Oke deh.
0: Jadi keep on tuning di Pro Derman Lampu.
1: Teman terbaik kamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: 92,5 Pro 2 Ribanda Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Waktunya kita berdua pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua, ditinggal gitu aja. Langsung, nggak apa-apa, langsung aja gitu. Untuk kamu, thank you banget udah ikutan gabung barengan Nesya dan juga Gilbert Lucas. Kita berdua pamit ya, terakhir dari kita.
0: Let Diva share and express your willingness only with Pro 2 Ribanda Lampung, teman terbaik kamu.
1: 80 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
0: Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Bye-bye.
2: It's time to sore ceria.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

di Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Sore kalian akan lebih ceria karena akan ditemenin bareng gue DJ Marvel dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Ya, oke, kita ngobrol dua seperti biasa ya hari Senin. Seperti biasa kita bakal bahas topik seputar school, love, dan juga horoskop nih. Nah, dari yang pertama ya, ada dari love nih. Situationship dan 5 dampaknya bagi kesehatan mental. Wow, apa ya nih kira-kira ya. Dan terus nih yang kedua, ada dari school nih. Dari school, PAUD di Koja terapkan bayar sekolah pakai sampah. Wow, ini unik ya kalau biasanya bayar sekolah ini pakai duit, pakai uang ya, mata uang rupiah. Tapi kali ini bayarnya malah pakai sampah. Kayak kira-kira kenapa ya alasannya? Nah, nanti kita bakal bahas bareng-bareng nih. Dan yang terakhir ada dari horoskop ya. Di sini adalah ada 5 zodiak yang lebih nyaman memulai hubungan dari pertemanan. Wow, kira-kira ada zodiak apa aja nih yang masuk ke dalam list 5 zodiak itu. Oke, dan semuanya bakal kita bahas hanya di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Yes, oke, mumpung hari ini 17 Agustus gitu ya. Akhirnya ya di kemerdekaan Indonesia ini, pasti teman-teman semuanya mungkin lagi sekolah ataupun yang sedang bekerja gitu ya. Mungkin tadi pagi lagi pada upacara bersama gitu ya, memperingati kemerdekaan Indonesia seperti itu. Nah, mungkin teman-teman dua juga mungkin setelah gua lihat ya baik-baik ya teman-teman dua ya. Tadi kan sempat hujan juga gitu. Sempat hujan deras ya, lumayan cukup ya. Lumayan cukup, apa nih maksudnya? Maksudnya cukup deras ya tadi pagi. Nah, tapi untungnya juga setelah itu tidak beberapa lama akhirnya hujannya kembali reda dan enggak hujan lagi. Ya mungkin tuh merupakan salah satu berkat juga ya tempat dua dari Tuhan kita yang Maha Esa. Akhirnya juga kita bisa upacara gitu ya, pengibaran bendera merah putih di hari yang ya bisa dibilang cerah ya tempat dua. Nah, tapi ngomong-ngomong soal 17 Agustus gitu ya, apalagi yang identik dengan perlombaan-perlombaan nih, perlombaan-perlombaan yang mungkin bisa aja di beberapa di sekolahan gitu ya, mungkin di sekolahan juga ada beberapa yang mengadakan lomba ataupun di lingkungan RT RW gitu ya. Kadang suka ada lomba-lomba nih ya, lomba-lomba antar warga gitu, atau mungkin ada yang lomba-lomba antar kampung nih gitu kan. Jujur kalau pengalaman pribadi lomba-lomba, gua sih lebih sering untuk ikut lomba-lomba di sekolah gitu ya. Karena kan juga memang dari dulu ya, emang di OSIS ya, OSIS memang sering banget ngadain lomba. Nah, termasuk di 17 Agustus ini. Nah, dulu emang first time gue ikut lomba 17-an di SMA itu adalah gue lombanya lomba tarik tambang. Bayangin kayak itu lomba tarik tambang, lawannya benar-benar badannya gede-gede banget tuh, besar-besar banget. Wah, gitu kan. Jadi pas itu juga gua bareng teman-teman gua yang lain kayak ini agak kewalahan gitu ya, karena melihatnya kayak udah keter-keter duluan karena lawannya kakak kelas. Kayak bayangin, kita yang masih adik kelas, kelas 10 gitu kan, terus lawan kakak kelas yang dengan PD-nya pasti menang. Itu kayak membuat gua dan juga teman-teman gua lain tuh kayak sedikit agak menciut gitu nyarinya. Tapi ya setelah itu juga ya sesuai dengan prediksi gitu, ternyata kalah. Ya tapi enggak apa-apa tahun kedua ya, walaupun kalah kayak gitu pun yang penting ada rasa happy-nya ya ketika main-main bareng sama temen yang lain. Ada rasa solidaritas juga yang tinggi nih ya dijunjung ketika berkompetisi gitu. Berkompetisi ketika perlombaan 17 Agustus ini. Nah, tapi dari situ juga gue juga belajar sih bahwa ternyata untuk berkompetisi seperti itu tuh asik gitu. Jadi kita gak cuma sekedar lomba aja, main-main aja, tapi kita juga membentuk salah satu apa komunitas yang jauh lebih erat daripada biasanya kayak gitu. Dan mungkin juga lomba-lomba lain, menurut gue juga itu banyak sih lomba-lomba unik ya, lomba-lomba unik lainnya yang asik. Kalau untuk sekarang ini, kalau gue lihat-lihat selama gue ikut perlombaan 17 Agustus, ya lombanya masih cukup umum sih, belum yang sampai seunik itu. Ya paling ini ya, apa namanya, sepak bola yang pakai dasar gitu, kayak tau gak sih nomor 2 yang kayak larinya tuh kayak bisa keserimpet ataupun jadi balik juga, kayak waduh itu hebat banget sih itu pasti ya. Ya mungkin juga buat teman pro 2 ya, kalau misalkan ada nih pengalaman teman pro 2 ya ketika lagi lomba 17 Agustus ya, misalkan kayak ada pengalaman menarik atau kayak first impression ketika teman pro 2 lagi lomba terus menang, ataupun ketika teman pro 2 juga pas lomba 17-an nih itu menemukan gitu ya, ada lomba-lomba yang unik banget gitu, yang kayak wah ini lomba out of the box banget nih. Nah, boleh langsung aja ya yang mau cerita bisa ke WhatsApp kita di 0811 7208 925, nah atau bisa ke Instagram kita nih di @sorcerpro2. Oke, teman Pro 2, gua tungguin sampai jam 7 malam nanti.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

Saya teman nomor 2 ya hari ini di Marvel lagi bawain info penting nih. Karena gak kerasa ya, karena RR Fest dan Mitang Radio tahun 2026 bakal diadain lagi nih. Wow, ini kayaknya menjadi salah satu hal yang kayaknya teman-teman Pro 2 ini pengen banget ya datang ya. Nah, kira-kira rangkaian kegiatannya ada apa aja sih? Nah, jadi yang pertama itu ada bazar UMKM, yang kedua ada seminar UMKM, yang ketiga ada donor darah, yang keempat ada cek kesehatan gratis, yang kelima senam bersama, yang keenam lomba mewarnai, yang ketujuh penyebaran benih ikan, dan yang kedelapan nih ada Bintang Radio 2026. Wow, naik. Dan juga ya nomor 2, pelaksanaannya ini acara akan dimulai pada tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Nah, yuk teman-teman semuanya, kita ikut ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau bisa ke Medi di nomor 0813-6908-301. Oke, bagi teman-teman yang tertarik, mungkin bisa langsung aja nih kontak ke nomor yang bisa dihubungi.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

Yes, dari planet yang lain by Sal Priadi. Ya kalau misalkan ingat-ingat lagu ini gitu ya, kayaknya gue ini selalu teringat gitu ya sama yang namanya Bekasi gitu ya. Bekasi, betul gak sih Bekasi yang katanya daerah, salah satu daerah yang panasnya panas banget. Nah sampai dibilang kayaknya ini kayak planet lain deh gitu. Nah tapi teman berdua, ngomong-ngomong soal dari planet yang lain ya, kayaknya sekolah satu ini juga dari planet yang lain nih. Soalnya sekolah ini ya bisa dibilang PAUD satu ini punya sistem pembayaran yang berbeda nih dari kebanyakan sekolah pada umumnya. Karena PAUD ini nih punya konsep pembayaran yang unik banget. Jadi orang tua itu bisa bayar sekolah ya, biaya sekolah anak dengan menggunakan sampah nih. Wah, sampahnya pun boleh baik secara organik maupun anorganik. Wow, jadi memang bisa nih bayar sampahnya mungkin sama sampah botol ataupun sama sampah organik, kayak misalkan sampah dari makanan-makanan ataupun tumbuh-tumbuhan yang memang udah kita buang gitu ya, seperti itu. Nah tapi ternyata di sekolah ini ya, di PAUD ini, setiap siswa itu memiliki buku tabungan seperti bank sampah ya, buku tabungan bank sampah untuk mencatat setoran yang dibawa, teman-teman. Ya, jadi memang biaya sekolahnya itu setiap bulan akan dipotong setara 2 kg sampah. Bayangin gitu. Nah, jadi memang sampah yang terkumpul itu nah kemudian akan dipilah nih. Akan dipilah berdasarkan dengan jenisnya, mana yang anorganik, mana yang organik, mana yang memang sampahnya ini berbahaya gitu. Nah, setelah itu sampah organik ini nanti bakal diolah ya, teman-teman berdua, jadi kompos. Nah, sedangkan sampah anorganik ini bakal didaur ulang atau dijual kembali. Nah, jadi memang melalui sistem ini anak-anak tuh enggak cuma belajar ya secara akademik ya, kayak misalkan kita nih kalau misalkan sekolah biasa itu misalnya kita bakal belajar ya di ruang kelas seperti biasa, belajar matematika ataupun belajar hal-hal lainnya gitu. Tapi melalui sistem belajarnya ini, nah mereka juga dikenalkan gitu pada pentingnya menjaga lingkungan. Nah ya, jadi mereka itu diajarkan untuk bagaimana caranya untuk memahami nilai ekonomis dari sampah-sampah yang memang mereka kumpulkan nih setiap setiap harinya ataupun setiap bulannya, seperti itu. Nah jadi memang program tersebut itu juga melibatkan peran aktif dari orang tuanya juga. Jadi gak cuma anak-anak tapi para wali muridnya nih itu juga ikutan untuk berpartisipasi, karena di situ juga banyak warga nih juga mengumpulkan sampah rumah tangga untuk kemudian disetorkan ke sekolah, seperti itu. Nah tapi ya teman berdua, di sisi lain memang operasional sekolah ini turut ditopang ya bareng sama masyarakat sekitar gitu. Jadi nggak cuma dari pihak sekolahnya aja, tapi ternyata para warga di sekitar juga ikutan mendukung gitu. Jadi memang gaji guru yang ada di sana itu berasal dari swadaya warga melalui dukungan RT dan RW setempat. Wow, jadi ini kayak keren banget gak sih nomor 2? Kalau misalkan dilihat satu sama lain kan, jadi kayak dari sekolahnya itu juga bisa mengelola sampah-sampah yang ada, yang tadinya gak berguna tuh jadi lebih berguna lagi ya, menjadi suatu hal yang yang dapat diubah menjadi nilai guna yang jauh lebih tinggi gitu ya daripada sebelumnya. Nah tapi juga warga setempat juga ikut membantu gitu. Nah, selain itu juga para guru ini juga menjalankan tugasnya tamu dua dengan penuh dedikasi dan juga dengan di tengah dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Nah, jadi memang mereka ini enggak cuma mengajar gitu ya, tapi juga menanamkan ya nilai karakter dan kepedulian sosial kepada anak-anak yang ada di sana, seperti itu. Nah, jadi memang keberadaan dari BKB Green PAUD ini ya, ini tuh bisa jadi contoh ya tamu dua. Dapat menjadi contoh yang inovasi ya, inovasi yang secara sederhana itu bisa berdampak besar bagi masyarakat. Ya jadi memang konsep ini kayak lebih menggabungkan pendidikan dan kepedulian lingkungan dalam satu sistem yang memang benar-benar aplikatif banget sih kalau di sini. Kayak benar-benar semuanya tuh sejalan gitu ya. Yang satunya mengajarkan ketika akademik ya, akademik dasar ini diajar

2. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: akses udara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional di mana acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia dilangsungkan untuk berburu kuliner dari berbagai usaha mikro, kecil, menengah UMKM.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman berdua, LPP, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI berlampu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Berlampung, teman terbaik kamu.

0: segini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, nanti masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Muli Wanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari ribuan warga yang masih bertahan di pengungsian setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu kemarin. Sedikit ya, 51 orang meninggal dunia, ratusan lainnya terluka dan ratusan rumah serta bangunan mengalami kerusakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah mengonfirmasi, sementara ini ada kurang lebih 9.000 warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena masih ada ratusan gempa susulan yang terus mengguncang wilayah terdampak. Di sejumlah titik, listrik dan jaringan telekomunikasi masih terputus. Akses menuju beberapa wilayah juga masih terkendala. Itu dia di Flash Info dari Digi Marvel. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa kamu akses di RRI Digital yang dapat kamu download di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

Bandar Lampung teman terbaik kamu. Ya sudah 2 jam DJ Marvel menemani kamu semua. Dan waktunya gue pamit dari pendengaran kalian semua. Dan juga terima kasih buat teman perdua yang sudah request juga titip salam ke kita. Dan terakhir dari kita, let's divide, share, and express your willingness all with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 41 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: meter di atas permukaan laut atau sekitar 400 meter dari puncak. Pengamatan mencatat kolom abu berwarna kelabu hingga hitam pekat bergerak tebal ke arah utara dan barat laut, serta terekam seismograf memiliki amplitudo maksimum 57 mm dengan durasi 107 detik.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment, di mana ada kabar kurang menyenangkan dari aktris dan juga musisi Hayden Panettiere yang dikabarkan meninggal dunia pada usia 36 tahun dengan penyebab yang belum diketahui secara pasti. Sebagaimana dikonfirmasi oleh perwakilan dan ayahnya, Skip Panettiere, yang meminta privasi bagi keluarga di tengah masa duka ini. Semasa hidupnya, Hayden Panettiere dikenal luas sejak menjadi artis cilik lewat perannya yang ikonik dalam serial Heroes dan juga Nashville, membintangi sejumlah film seperti Scream 4, serta sempat merambah ke dunia musik. Sebelum kepergiannya, ia juga dikenal terbuka mengenai perjalanan hidupnya dan baru aja merilis memoir berjudul This Is Me, A Reckoning pada bulan Mei lalu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Zara Larsson yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa tour Midnight Sun-nya saat ini belum menghasilkan keuntungan karena seluruh pendapatan dari konser-konser tersebut digunakan untuk menutupi biaya tim, transportasi, dan juga produksi. Dia menyampaikan komentar tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan seorang pengguna TikTok mengenai harga tiketnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat FM Produk Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat hari Senin, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026. Ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tentunya ya. Gimana teman berdua, hari ini udah agendanya ngapain aja nih ya? Mungkin buat kamu yang hari ini udah ikutan lomba gitu kan, atau mungkin buat lo yang pagi tadi sempat ikut upacara, mungkin bahkan juga hadir langsung ya di Senar Merdeka. Mungkin buat kamu boleh lah ya cerita-cerita di malam hari ini ya. Anyway, gimana kabarnya teman Produce seluruh Jakarta dan sekitarnya di malam hari ini? Dan mungkin buat kamu juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam. Ada Edi Taman nemenin lo di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di hari ini tentunya sampai jam 12 malam nanti ya. Kalau biasanya mungkin di jam 7 sampai jam 8 ada MLC, tapi sekarang kita libur dulu ya MLC-nya ya. Besok bakal ada lagi, bakal lanjut lagi MLC-nya tentunya, ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya ya. Anyway, gue bakal nemenin lo. Jadi buat kamu semua yang malam hari ini sedang menikmati waktunya, ya kan? Mungkin buat kamu yang di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang mungkin lagi istirahat aja, lagi santai-santai di rumah, pokoknya tetap enjoy, nikmatin hari ini tentunya ya. Di tempat sama Edit di malam hari ini di Jaga Malam, buat kamu yang pengen seru-seruan, pokoknya boleh banget sampai jam 12 malam ya. Oke, habis ini bakal ada beberapa lagu nemenin lo dulu. Sebelum gue nanti bakal kasih update juga, berita-berita terupdate, dan juga mungkin nyapa-nyapa lo, ngajak-ngajak lo juga buat

Fatmawati berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi tentunya di malam hari ini. Gimana teman Pro 2? Hari ini udah ikutan lomba apa aja? Boleh banget lah ya buat lo semua di malam hari ini bisa cerita-cerita ke gue. Ngomongin soal lomba-lomba ya hari ini udah lo lakuin. Karena tadi ya, tadi pagi, tadi siang gitu gue lihat banyak banget orang-orang di lingkungannya sedang merayakan hari kemerdekaan tentunya ke-81 Indonesia, Republik Indonesia. Jadi gue tadi lihat sempat ada anak-anak kecil yang lagi balap karung, ada yang main lomba kelereng, terus macam-macam lah ya. Pokoknya tadi gue lihat di Instagram juga, di sosial media juga banyak banget orang-orang yang lagi bikin story ya, bikin status buat ngerayain kemerdekaan di hari ini. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, di hari ini udah ikutan lomba apa aja nih, atau mungkin udah ngebawa pulang hadiah apa nih? Tadi malam hari ini lo boleh cerita-cerita ya teman Pro 2. Jadi langsung aja buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05, atau bisa merapat di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM JKT.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jaga Malam masih ditemani sama Edi di malam hari ini, teman Pro 2. Gue mau ngingetin aja buat kamu, jangan lupa ya buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store ya. Karena dengan aplikasi itu kamu tentunya bisa dengerin Pro 2 FM Jakarta dimanapun dan kapanpun ya, tanpa lo harus bawa pusing bawain radio yang segede gabannya kemanapun ya, karena sekarang udah bisa dengerin Pro 2 FM di handphone kamu, di gadget kamu tentunya, yang tadi bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun. Jadi buruan teman Pro 2, download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: ya, ada lontong saya sayang.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.

0: Bung teman terbaik kamu.
1: Halo teman berdua, selamat ulang tahun Indonesia.
0: Yes, dan di hari ini kamu bakal ditemani sama Muhammad Ariski
1: dan juga Dinda Mimantara teman berdua.
0: Yes, kita bakal nemenin kamu di Point of Viral. So keep on sending di

0: back with we Dirga Bimantara dan juga Muhammad Al-Rizki, teman berdua. Yes. Oke, selamat datang di Point of Viral, yeah. Ditemenin sama anak-anak Broadcaster Academy Bad Six, teman berdua.
1: Bakalan jadi teman berdua kita dari teman-teman Broadcaster Academy Bad Six yang bakal main kamu selama berapa tahun ke depan, Dirga?
0: Selama kayaknya satu bulan aja.
1: Karena ya teman berdua, karena setiap minggu ya, setiap harinya ada program special program yang menarik ya, tentunya dari jam 8 malam sampai jam 10 malam.
0: Oke, dari Senin nih gue pengen ngasih tau dulu kalau misalnya kita bakal mau membahas tentang Point of Viral.
1: Betul. Dan di Point of Viral ini teman berdua ya, yang ada segmen, ada dua segmen, yaitu ada trending topic,
0: yes,
1: dan kedua ada trending checklist.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita bakalan apa Dir?
0: Ngajakin lo seru-seruan banget nih. Betul. Dan bicara-bicara tentang lagi hot-hot lagi dan banyak viral juga
1: lagi
0: nih.
1: Lagi rame banget nih, apalagi
0: di media sosial, apalagi
1: betul,
0: tentunya.
1: Apalagi dan di hari ulang tahun Indonesia.
0: Benar, ya, ke-81 tahun Indonesia merdeka.
1: Ya, okay. Jadi nantikan terus sama berdua keseruan kita di Pro 2 Minggu Lampung.
0: Teman terbaik kamu. Yo, what's up? Baby, let's
2: go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Selamat mengudara, Broadcaster Academy Bad Six, teman Pro 2.
1: Kembali lagi sama
0: dan juga Dirga lagi.
1: Iya, teman Pro 2. Mungkin kamu kangen sama suara-suara dua sejoli ini ya.
0: Iya kan. Dan alhamdulillah dikasih siaran bareng ya. Gua nggak tahu apa itu penyebabnya, tapi kita dibuat siaran bareng lagi.
1: Ini melepas rindu ya Dirga ya.
0: Berawal
1: dari DJ Rizky menjadi Muhammad Ar-Rizki.
0: Mora jadi. Oh iya, lo kan diajak nanti. Ada DJ Mora juga di sini, teman Pro 2. Yang sebagai sekarang menjadi namanya adalah
1: Dino Lamora,
0: kan? Dino Lamora Purwanti.
1: Ibu, itu ibu kamu, Dirga.
0: Dan hari ini nih di Point of Viral nomor 2 kita bakal mau membahas hal-hal yang lagi viral nih tentunya.
1: Betul.
0: Nih.
1: Betul. Okay. Dan spesial juga nih hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 nomor 2. Jadi buat kamu nih lomba-lomba apa sih yang kamu ikutin selama 17 Agustus di tahun 2026 ini ya, jujur nih ya, kalau Rizky nggak ngikutin lomba.
0: Wah, gimana jiwa nasionalisme lo?
1: Jujur, ya mungkin nanti ya, karena semenjak gue udah menginjakan kursi kuliah, gue udah nggak pernah lagi ikut panitiaan untuk 17-an di komplek rumah gue.
0: Enggak, kan dari dulu sih emang itu kan. Enggak, lo nggak usah sok iya gitu deh. Kan lo emang dari dulu nggak pernah tuh yang
1: karena
0: namanya
1: ikut panitia.
0: Nggak diajak.
1: Karena memang tetangga-tetangga gue tuh independen semua sih.
0: Oh gitu.
1: Beda sama kampung lo Dir yang solidaritas banget.
0: Iya,
1: ya. Sampai gue ikut lomba ya kan.
0: Di kampung gue, karena kampung lo gak seru kan.
1: Iya makanya. Gitu. Jadi buat teman perladuan nih, ngikutin perlombaan apa aja sih? Atau gue lihat-lihat di sosial media ya, banyak banget perlombaan 17 Agustus yang makin seru-seru, makin lucu-lucu ya.
0: Oke,
1: kan, ya.
0: Makin lucu-lucu banget nih buat kita ngebahas di hari ini nih. Dan juga nih teman Pro 2 nih, kita juga sekarang sedang live di mana nih Ki?
1: Di TikToknya Pro 2
0: Bandar Lampung. Oke, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan request dan titip salam, kau bisa aja nih di TikTok kita nih, karena kita live streaming. Dan kalau misalnya kamu pengen lihat nih wajah kita nih kayak gimana sih gitu kan.
1: Dua penyiar dan juga ada satu
0: pengarah acara. Oke, dia membenarkan rambutnya terlebih dahulu nih teman Pro 2. Nah, inilah dia. Siapa nama kamu coba? Kamu kenalin diri dulu nih. Halo, P.
4: Hadir lomor teman Pro 2, tapi hari ini enggak siaran enggak apa-apa lah ya.
0: Oke.
4: Kalau buat terus kayaknya bosan teman Pro 2.
0: Oh iya udah ya. Ampun ya.
1: Kita semua teman berdua, ada Muara, ada Rizky, ada juga
0: Dirga
1: ya, okay. Kan, bakal main kamu. Dan juga buat kamu teman berdua yang lagi dalam kendaraan di mobil atau mungkin di motor, atau lewat lagi scroll lewat Instagramnya Pro 2, lagi ngedengerin 92,5 Pro 2 Bandar Lampung.
0: Benar.
1: Ya kan? Dan kamu bisa request lagu ya Dirga ya.
0: Iya jelas banget, karena memang di TikTok kita ini udah ada 10 orang nih.
1: Wah,
0: 10
1: rame.
0: Penonton pertama yang jujur menonton nih teman Pro 2. Dan untuk requestannya sih belum ada sih, di sini isinya masih penghinaan dari kita semua sih.
1: Atau mungkin kamu teman Pro 2 yang punya, karena program acara kita ini kan POV ya, Point of Viral nih. Kalau kamu punya video-video yang lagi viral dan lucu dan spesial 17 Agustus ini ya kan, yang menarik, bisa kamu kirim langsung di nomor WhatsApp kita di 0811720895.
0: Atau di Instagram kita di @pro2bdl, atau di Instagram kita lagi di Broadcaster Academy.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih ditemenin sama Muhammad Al-Rizki dan juga
0: Dirga Bimantara. Yeah. Yang pastinya masih dalam program Point of Viral, teman-teman. Yeah.
1: Dan juga kita masih live Instagram.
0: Masih live TikTok kita nih, teman-teman.
1: Betul, di @pro2 dari Bandar Lampung, teman-teman.
0: Yes. Ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan seru-seruan juga nih kayak teman-teman kita. Betul. Di TikTok kita nih di @pro2 dari Bandar Lampung, kamu bisa aja nih masuk aja ke TikTok kita, teman-teman. Yeah.
1: Mau karena ngeliat penyiar-penyiar ganteng.
0: Benar. Gantengnya ganteng banget.
1: Ganteng banget, jujur. Ya kan, spesial hari ulang tahunnya Indonesia ya. Yeah. 81 tahun berdua. Yeah. Ya.
0: Benar, karena kita di sini menggunakan pakaian-pakaian adat ya.
1: Okay. Betul, kita putih-putih, Dir. Bukan adat sih.
0: Oke, teman-teman, sekarang kita sudah masuk. Udah waktunya kita masuk ke poin pertama.
1: Ya, betul. Yaitu adalah segmen program, yaitu trending checklist ya, teman-teman.
0: Yes.
1: Ya.
0: Trending topic. Sorry.
1: Trending topic online.
0: Trending topic online. Oke, okay. Langsung kita masuk ke trending topic. Trending topic. What's hot? What's new? What's on it? Point of view. Yes, dan kali ini teman-teman berdua kita bakal muterin nih banyak banget nih video-video yang pastinya lucu-lucu dan lagi viral banget nih di media sosial kita.
1: Viral edisi hari ulang tahunnya Indonesia yang 81 ya kan, jujur gue juga ketawa sih.
0: Iya, karena memang di sini ada perlombaan yang makan kerupuk, teman-teman berdua.
1: Betul.
0: Oke, kita dengerin dari Instagram dari @
1: Karta Muda Utomo.
0: Wah.
1: Dan ini kita menggambarkan sebentar ya, dia lagi makan kerupuk. Dan ini beda, teman-teman, lomba makan kerupuk kan enggak diikat di tali seperti biasanya, tapi ini dipancing.
0: Dipancing. Jadi kalau misalnya kalian hobi mancing, mending sekarang mancing kerupuk karena kita sekarang 17-an.
1: Iya. Tapi sebelum kita mau ke video ini, Dir, kayak lo paling suka sama lomba apa nih?
0: Kalau gua
1: kan, sekarang banyak banget nih lomba-lomba 17-an yang seru-seru dan makin lucu gitu. Jadi yang masuk top lo apa?
0: Kalau dari gua sih lebih sering banget ikutan lomba makan kelereng.
1: Gimana? Bahaya.
0: Kalau gue sekarang itu lebih sukanya ke lomba balap kelereng gitu.
1: Yang di sendok ya?
0: Yes.
1: Masih kamu ya? Kalau saya yang ini sih, yang tepung-tepung gitu.
0: Oh,
1: yang ngambil yang ngambil ngambil duit di dalam tepung gitu.
0: Oh, itu juga nanti bakal kita bahas sih, kayaknya seru ya kan?
1: Makanya.
0: Oke, sekarang kita bahas dulu nih tentang yang di kerupuk nih.
1: Betul.
0: Tetap di Pro dari Mantan Lampung, teman terbaik kamu. Memang teman-teman berdua, memang banget kalau misalnya di dalam video tersebut cuman ketawanya doang ya. Jadi kita secara visualnya ini tidak ada nih. Kalau misalnya kamu pengen lihat secara visualnya,
1: ya,
0: di mana?
1: Di TikTok aja, di TikToknya teman-teman berdua, di TikTok kita di @pro2dl.
0: Nah, ini dia teman-teman berdua. Kalau misalnya kamu melihat dari TikTok, kayaknya kelihatan deh nih. Betul. Mana nih?
1: Nah, kayaknya lo pegang dulu deh. Oke, sorry. Di sini teman-teman berdua ada bapak-bapak yang lagi melomba makan kerupuk.
0: Benar.
1: Ya, kan? Dan ini menurut gua lucu sih dan menarik. Apalagi kita tahu bapaknya ini bikin apa ya, ikutan ketawa gitu.
0: Yes, kan.
1: Gitu. Dan menurut gua menarik untuk kita coba untuk lomba di 17-an kita nanti kalau kita mau ngadain 17-an, Dir.
0: Oke, bener sih. Gue juga kalau misalnya ngerasa kita kalau 17-an, kan kita bakal ada perlombaan-perlombaan juga nih, Ki.
1: Iya, nanti akan datang ya.
0: Benar. Coba tolong asisten. Tolong
1: Laura.
0: Asisten, tolong tarin lagi dong di depan kami ini. Oke.
1: Karena nanti kita akan ada lomba-lomba juga sama teman-teman berdua ya.
0: Dan juga nih teman-teman berdua dari TikTok kita nih, ada yang komentar lagi nih. Aduh, aku masih nungguin nih. Wah, Ibrahim siap. Nanti kita bakal puterin nih lagu-lagu kamu. Kalau misalnya nih teman-teman berdua juga nih yang pengen request juga nih, kamu bisa aja kayak Ibrahim nih. Karena kita bakal muterin lagu-lagu requestan kamu, dan juga kita bakal bacain username kamu nih.
1: Betul.
0: Yang kita sekarang lagi live di TikTok kita di @pro2rri.
1: Jadi buat kamu teman-teman berdua yang pengen request lagu kesuka ada diputerin ya kan, bisa langsung aja di WhatsApp kita juga bisa nih teman-teman berdua.
0: Yes.
1: Ya, via WhatsApp dari 0811720895.
0: Oke, okay. Atau di Instagram kita teman-teman berdua di Broadcaster Academy
1: @pro2. Jadi kita tungguin sampai jam 10 malam nanti. So, keep on tuning di POV.
0: Yes, Point of Viral.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang kembali mencatat hasil positif di ajang Moto3 2026. Pada minggu kemarin, 16 Agustus 2026, Veda yang berusia 17 tahun berhasil finish di posisi ke-9 dalam balapan di sirkuit Silverstone di Inggris. Hasil ini teman Pro 2 membuat Veda tetap bertahan 10 besar pada klasemen sementara di Moto3 2026. Performa konsistennya di musim debut menjadi perhatian sekaligus menunjukkan potensi pembalap muda Indonesia untuk bersaing di panggung balap dunia. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Dino Lamora. Untuk informasi menarik lainnya kamu bisa kunjungi di www.rri.co.id atau di aplikasi kita RRI Digital, download di App Store dan juga Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: dua foto kita blur dari Sal Priadi, barusan kita dengerin bareng-bareng ya. Itu ada salah satu requestan dari teman Pro 2 dari WhatsApp dari 0852-6835 sekian. Kata dia pengen dengerin foto kita blur.
1: Benar.
0: Tapi memang lagu Sal Priadi yang foto kita blur ini kembali naik ya Dirga ya.
1: Yap. Karena setelah kita gue lihat dari TikTok nih teman Pro 2, banyak banget yang menggunakan backsoundnya lagu dari Sal Priadi itu.
0: Ya, foto kita blur. Ya.
1: Benar. Joget berhasil.
0: Foto kita blur.
1: Mungkin nak nuna ni no gitu lah ya. Karena emang kita nih bisa joget Brazil, bisa
0: saya joget Indonesia kebetulan.
1: Nah kalau misalnya gue ngomongin soal joget-joget lagi nih, gue dari tadi tuh banyak banget nih setelah gue lihat dari TikTok, dari Instagram dan dari media sosial lainnya, banyak banget nih perlombaan-perlombaan di 17 Agustusan yang joget-joget.
0: Betul, karena gitu. Lomba-lomba yang zaman sekarang ini menurut gue udah lucu-lucu banget sih.
1: Benar.
0: Dan banyak banget perlombaan yang bisa menjadi apa ya,
1: apa tuh,
0: rekomendasi untuk dicoba gitu ya.
1: Benar.
0: Enggak cuma makan kerupuk, habis itu masukin pensil ke dalam botol
1: ya kan? Gitu.
0: Ngeluarin bola dari kardus. Karena banyak banget sekarang apa ya,
1: perlombaan-perlombaan yang bisa kamu ikutin. Betul. Seperti di video kali ini teman-teman. Ya. Karena di hari ini kita banyak banget video-video yang viral banget.
0: Betul.
1: Nih di yang, TikTok ya. Kali ini kita ngebuka dari TikTok di teman Pro 2. Ada salah satu video dari username-nya apa nih?
0: Dari @leli_aditya.
1: Nah, ini adalah video yang benar-benar lucu karena di situ banyak ibu-ibu yang sedang lomba 17-an dan makan tepung
0: enggak,
1: ternyata di dalam koin itu,
0: di dalam tepung itu,
1: di dalam tepung itu ada koin gitu,
0: dan malah ibu-ibu itu makan tepung ya, bukan ngambil koinnya.
1: Kita penasaran nih teman-teman, mendingan dari sekarang aja nih kita putarin dulu untuk kamu.
2: Oh denganku hiter, tinggalkanlah nenya.
1: Memang ini cuma ketawaan aja nih teman Pro 2 ya. Seperti tadi, seperti yang awal, ini memang cuma tertawa-tertawa. Ini susah banget nih karena kita live TikTok nih ya, sambil pegangin ini nih. Gimana nih caranya nih?
0: Ya
1: kan?
0: Nah,
1: ya kan?
0: Kalau kamu pengen lihat visual teman Pro 2, kamu bisa langsung cek Instagram TikTok kita ya di @prodbdl, karena kita nunjukin dari video TikTok yang lucu ini gitu ya, kan perlombaan ngambil koin di dalam tepung.
1: Dan kali ini nih, kalau kamu bakal dikasih lihat nih video nya nih sama di dalam pernah kalau makin lama nih. Oke teman-teman, itu adalah salah satu video yang telah kita bahas, dan betul, selanjutnya nih ada salah satu video yang gak mau kalah nih.
0: Betul, sebentar
1: dia. Dan karena memang di kali ini nih teman-teman semua, kita sudah kedatangan guest star yang bakalan kita mau sambut nih di segmen kita yang untuk telepon kamu nih teman-teman semuanya. Kita sudah kedatangan teman-teman dari Paskibra.
0: Wow. Paskibra mana tuh Dirga?
1: Nah, Paskibra apa yang lucu banget?
0: Paskibra
1: apa coba?
0: Apa ya?
1: Paskibra
0: kocak. Apa?
1: Paskibra kocak, benar. Paskibra kocak positif lucu.
0: Terus Paskibra apa?
1: Nah, kalau dari gue nih, itu ada namanya Paskibra Prajurit Kartika 4.
0: Itu dari mana Dirga kalau boleh tahu?
1: Nah, Paskibra Prajurit Kartika 4 ini dia berasal dari Kampung Sawah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten.
0: Wow,
1: jauh banget ya kan? Kenapa gue ngambil? Kenapa kita ngambil dia ini di hari ini? Karena memang video itu mencapai 1 juta view teman-teman.
0: Oh ya?
1: Di perlombaan Paskibra Gerak Jalan. Gitu.
0: Tapi gue pernah ngeliat dan ini rame banget, dan gue ngeliat dari PBB-nya beda gitu.
1: Beda
0: dari,
1: karena dia gerak jalan.
0: Iya gerak jalan. Gitu. Dan ini ada apa ya? Tambahan yang menurut gue lucu gitu.
1: Benar. Ya kan? Ya benar. Karena di salah satu akun Instagram itu view-nya 1 juta. Dan di Instagram lainnya view-nya telah mencapai 32 juta. Wow.
0: Iya. Wah.
1: Banyak banget yang menonton nomor 2, karena memang di situ ini videonya merupakan video yang sangat lucu banget. Dan seperti biasa kita bakal muterinnya untuk kamu. Pokoknya kalau misalnya kamu pengen lihat secara visual, kau bisa aja ngelihat di TikTok kita di
0: @pro2bdl.
1: Dan kali ini kita bakal muterin untuk kamu teman nomor 2.
3: Aku tak jauh.
1: Dan itulah Tuan Berdua, kalau misalnya kamu menonton dari TikTok kita, itulah merupakan salah satu video yang bakal kita bahas hari ini.
0: Betul.
1: Kalau dari suaranya sih gue ngeliat ini selalu ternyanyi yang dengan pasukan gerak jalannya Ki.
0: Ya karena ini menurut gue menarik dan ini gak biasa.
1: Benar.
0: Pas jalan ke pas maju jalan, tek.
1: Iya kan, lucu kan. Kalau misalnya kita pakai back soundnya ini gimana nih?
0: Kita ganti ya.
1: Ya. Nah, setelah kita dengar

0: dalam video itu kan dia nggak sendiri tuh, di belakang tuh ada kelompok lain.
1: Yeah.
0: Nah, kelompok lainnya sama aja, lo rewind gitu. Di kelompok lain di belakangnya itu bunga matahari.
1: Wah iya. Ya kan? Nah, gue nungguin bunga matahari itu ngapain?
0: Ada gitu komentar kalau misalnya ini lama banget nih kemudian yang bunga matahari jadi kuaci. Wah, soalnya bener-bener kayak nungguin orang tuh lama, kayak yang belakang tuh aduh pegel tuh, keburu dia jadi kuaci kali ya.
1: Dan lo tau gak sih yang bunga matahari itu ya, ada di salah satu akun sosial media di TikTok, dia ngomen, by the way yang di belakang itu kita kak kan, nungguin kelar kok gak kelar-kelar kan.
0: Gitu. Nah, kita penasaran nih kalau yang bunga matahari gimana, kayaknya kita putarin bunga matahari deh, enggak ya?
1: Kayaknya kita ide aja dir, gitu loh. Gak ada briefing
0: nih. Dan juga masih banyak banget nih komentar-komentar yang lucu lagi teman-teman berdua. Kalau misalnya kamu pengen komentarin atau kamu pengen bertanya-tanya nih, karena kita selanjutnya ini secara langsung kita bakal mau ngobrol nih dengan Dantonnya langsung.
1: Iya, jadi buat teman-teman berdua yang penasaran sama Dantonnya gimana sih gitu kan, bisa ngobrol-ngobrol. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama Dantonnya sekali langsung ya.
0: Yap, benar.
1: Dan buat kamu teman-teman berdua yang pengen ngasih pertanyaan tentang kenapa sih kok videonya kepikiran kayak gitu. Bener. Ya kan, bisa langsung kita kulik bareng-bareng teman berdua di malam hari ini. Yep. Langsung aja kasih respon kamu di malam hari ini di WhatsApp kita di 0811720825
0: atau di TikTok kita yang lagi live streaming sekarang teman berdua di @pro2rri Bandar Lampung. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuma di
1: POV
0: Point of Viral.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Hai kamu, yes. Masih ditemenin sama Jadi Gabi Mantara dan juga
1: Muhammad Aris. Kita ngobrol dua ya, sekarang sudah jam 9 dan yep. Ini dia segmen yang kita tunggu-tunggu.
0: Yang ditunggu semuanya dari teman-teman, mau itu di TikTok, mau itu di Instagram kita
1: ataupun yang memang lagi rame banget ini ya kan dibicarain ya kan.
0: Benar.
1: Video ini memang lagi happening banget, lagi rame banget kira-kira. Yes. Penasaran gak sih?
0: Kan? Penasaran gak sih wujud asli Wawan Gunawan?
1: Gugun.
0: Oke teman-teman, di kali ini kita bakal mau menelpon salah satu narasumber. Betul. Yang viral tadi. Yeah. Nomor 2 dari Paskibra SMK Nurul Huda.

0: kita mulai, mau dipanggil Wawan apa Gugun?
1: Kenapa kan?
0: Mau dipanggil Wawan apa Gugun?
2: Mau Wawan, Gugun, apa Iwan? Nah, tadi ada beberapa komentar tuh yang minta dipanggil, Bang, panggil aja Gugun, kalau enggak Iwan, kalau enggak Wan tuh.
0: Iya, jadi maunya apa nih?
2: Apa?
1: Kok nama saya jadi berubah ya?
0: Oke, Wan, selamat malam.
1: Ya, selamat malam juga, Kak.
2: Sehat, Wan?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Di rumah.
2: Gimana, Wan? Setelah lo melihat nih, video lo kan viral banget nih di beragam macam sosial media nih. Tentunya di Instagram nih. Ya, gue kemarin kontak lo di Instagram karena gue melihat nih di salah satu Instagram nih, video lo nembus view ke 35 juta, Wan. Gimana
0: 32,
2: nih? 32 ya. Tanggapan dari lo?
1: Ya, sebelumnya itu tuh kayak kita tuh nggak ada rencana buat bikin konten kayak gitu sebetulnya. Cuma apa ya, tiba-tiba anjlok besar banget gitu tuh, tiba-tiba kayak viewsnya naik sampai puluhan juta.
2: Wow.
1: Kaget bangga kayak gitu loh.
2: Bangga lo ya. Lo sebagai anak paskibra yang biasa ngomong
3: siap terima kasih.
0: Mantan lili.
2: Kalau lo kayak gini, kayak lo kok berbeda sih dengan paskibra lainnya? Kan lo kan namanya gerak jalan tuh. Lo ngasih yel-yel itu suaranya beda itu, nggak kayak siap terima kasih lapor gitu-gitu kan? Setahu gue paskibra kayak gitu tuh. Apa sih perbedaannya dengan lo nih?
1: Tentunya sangat berbeda banget sih. Kalau misalkan dari paskibranya tuh, tentunya kayak formal-formal serius gitu, Kak. Tapi kalau jalan ya kita tuh kayak fun-fun aja sih.
2: Oh, berarti memang itu seru-seruan aja ya?
1: Seru-seruan aja sih. Jadi suaranya dibuat-buat gitu.
0: Oke.
2: Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih, Wan, kita rewind lagi nih. Nah, yang memilih lo sebagai Danton itu siapa sih?
1: Dari kemauan diri saya sendiri sih, Kak.
2: Keren.
0: Oke. Kalau boleh tahu, lu kelas berapa ya?
1: Baru. Kebetulan baru-baru lulus tahun kemarin sih, Kak.
2: Iya, berarti lo ini, lo dan kawan-kawan itu memang alumni ya? Apa gimana sih?
1: Iya.
2: Alumni dari SMK
1: Nurul Huda Baros.
2: Tapi lo dulu memang dari anggota paskibranya sana dong.
1: Iya, kebetulan dari anggota paskibra juga.
2: Oke. Nah, tadi pagi kan itu pengibaran bendera 17 Agustus tuh. Lo datang gak sebagai alumni?
1: Kenapa?
2: Lo datang gak sebagai alumni ngeliat adik-adik lo pengibaran tuh?
1: Ya, sangat bangga banget sih. Tadi juga kita, kebetulan juga kita sebagai pelatih juga ya, Kak.
0: Luar biasa.
1: Harus wajib banget datang gitu tuh.
2: Wajib didatang. Datangin untuk membimbing adik-adiknya.
0: Iya.
1: Punya kayak gitu sih kurang lebih.
2: Terus hal yang lo dapet nih, Wan, ketika lo tahu nih, wah video gue viral nih. Terus lo ngerasa lo gimana nih? Wah, gue ganteng banget nih viral gini nih, ya kan? Lo pernah ngerasa kayak gitu gak sih?
1: Sumpah, Kak, itu saya apa ya, setiap di perjalanan tuh kan ada bocil-bocil kayak gitu ya, Kak ya. Saya dipanggil Kiku.
2: Ternyata kiku di TikTok kita itu lu ya. Ah, lu nih, Wan. Gua kira mah apa itu. Oh, iya deh, gara-gara lu pas maju tuh, lu maju ke depan kiku gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, yang nyipta informasi itu siapa sih?
1: Apa maksudnya, Kak?
2: Yang nyipta informasi kalian semua tuh, saking kayak bener-bener kayak wow-nya itu loh, kayak sekali lagi, jos gitu tuh. Itu siapa sih sebenarnya?
1: Ya, kebetulan kita kan anggota tim nih, jadi kita tuh kayak saling tuker pemikiran aja sih, kayak tuker pikiran gitu tuh. Kayak misalkan, kalau misalkan dari saya gitu, oh gini nih maunya kayak gini, cocok gak sih? Terus dari tim yang lainnya juga, oh ya udah boleh gitu tuh. Terus kalau misalkan ada kekurangan dilengkapi sama tim yang lainnya juga.
2: Nah, ada momen-momen lucu nggak nih ketika lo membuat formasi itu tuh? Ada momen lucu nggak sih, kayak orang kayak saling berdebat? Tapi itu memang salah satu poin-poin yang memang harus banget nih gue tunjukin nih untuk supaya formasi gue lucu lagi nih. Itu ada nggak sih perdebatan-perdebatan kayak gitu?
0: Halo.
2: Wah, Iwan ini habis nih kuota nih.
1: Gimana? Kita dari segi latihan aja kayak harus tahan tawa banget sih gitu. Kita tuh sebetulnya bukan nggak tahan sama tawaan sih, kayak lebih ke sering sering ketawa tuh, jadi kayak terbiasa gitu loh kak. Pas gitu sama ketawanya dari semenjak latihan gitu.
2: Oke.
4: Dan juga nih Wan ya, aku mau nanya pas di hari hari ya, kalian tuh kan mulai tampil di depan banyak orang tuh ya. Nah suasananya tuh kayak apa sih, dan momen yang nggak yang bisa kalian tiba-tiba makin semangat, dan momen yang menurut kalian makin semangat nih gitu untuk tampil dan pede gitu.
1: Ya poin utamanya sih kayak apa ya, dulu kan kita juga pernah post tuh ya, satu postingan tentang gerak jalan juga tahun kemarin. Dan alhamdulillahnya juga kita tembus tuh 10 juta. Nah tahun ini kan tahun ini tuh kayak rencananya tuh kita pengen lebih gitu tuh, jadi kayak suasana tuh lebih semangat lah, lebih excited gitu tuh. Buat iya
2: gitu.
1: Iya pas di hari hanya juga kayak gak usah malu lah gitu tuh, jangan kayak malu gitu. Jangan sampai kayak tampil gitu tuh kayak malu-malu, jangan sampai kayak gitu.
2: Benar, karena kita di sini udah malu-maluin ya. Masa malu-malu ya kan? Kita udah malu-maluin, masa malu-malu?
4: Udah malu, malu sekali ya kan.
1: Pasukan kita tuh udah terbiasa malu-maluin gitu, jangan. Kikuk.
2: Tuh, Wan. Dari TikTok nih, dari Ibnu Hamadan nih. Tuh bahasa Sunda gimang gitu dia. Dia minta bahasa Sunda. Emang lu bisa bahasa Sunda?
1: Boleh, bisa banget, soalnya kita juga asal Sunda juga sih di sini.
2: Tapi gue pakai bahasa Lampung gimana? Lu Sunda, gue Lampung.
4: Kolep nih, kolep ya. Dua bahasa. Boleh.
2: Oh, tuh deh, ini pada yang ngasih tahu kalau misalnya ini, oh Sunda KB. Oh, memang kali ini beberapa rata-rata orang Sunda semua berarti ya?
1: Iya, kita dari Sunda soalnya.
2: Oke. Abdi bogo kan anjeu, boy, bener gak itu?
4: Artinya apa Dir?
2: Aku sayang kamu. Kok gue lawan sayangnya? Itu biasanya gue kecewa itu gitu-gitu tuh.
4: Ya kan saya nanya artinya apa.
2: Oh gitu. Yaudahlah berarti gitulah. Oke nih Wan, menurut lo nih harapan lo deh untuk teman-teman lo ketika udah viral gini nih. Nah itu harapan yang lo pengen supaya teman-teman lo nih terjadi pada teman-teman kalian nih. Kayak
4: kan lo nih kan sebagai ada Danton cita-citanya gitu ya kan. Apa gitu?
2: Harapan lo nih untuk teman-teman lo kedepannya gimana?
1: Ya tentunya sih kayak lebih dikenal banyak orang, kayak kita tuh bisa gitu tuh.
2: Apa kikuk? Apa? Sekali lagi, jos sama gitu.
4: Sebentar ya, tolong. Saya kaget. Gimana Wan?
1: Gimana ya bilangnya ya? Kayak berharapnya tuh bisa apa ya? Bisa lebih solid lagi gitu.
2: Wah ini kayaknya sedih deh. Kita pakai yang ini aja deh. Ini sedih nih. Ini yakin nih gue sedih nih.
4: Ya, sedih hewan ya.
2: Sedih hewan ya. Satu, dua, tiga.
4: Ayo Wan.
1: Gak bisa sedih. Sorry banget gak bisa sedih. Saya emang orangnya kayak gini.
4: Baru dikasih backsound yang sedih Wan.
2: Baru dikasih backsound sedih lo. Masa udah gak bisa sedih sih?
1: Udah. Kesehariannya juga ngelelucon aja gitu sama teman-teman.
4: Jadi apa nih kata-katanya?
1: Kata-kata apa ini?
2: Buat teman-teman. Buat teman-teman. Ini udah backsound sedih loh. Yeah. Ayo dong, lucu terus nih. Kiku.
1: Apa ya?
4: Semoga sehat. Apa gimana?
1: Ini lagi mode sedih ya. Lagi mode sedih ya kak.
2: Iya, lagi mode sedih nih. Kita mode sedih sekarang ini.
4: Halo?
1: buat teman-teman semua ya. Jangan lupakan perjuangan kita ya. Jangan sampai kayak ngelupain lah gitu. Proses-proses kita gitu selama 3 tahun ini sampai kelulusan saat ini juga masih bersama.
2: Oke, ngelak.
4: Sebentar. Lanjut, Wan.
1: Satu lagi, Pak.
2: Oke.
1: Dan jangan sampai lupa jangan jalan pulangnya.
2: Karena kita Allah semoga Wan. Keren banget, Wan.
4: Emang sosok seorang Danton tuh memang keren ya.
2: Benar, kan? Jiwa korsanya ada. Betul. Jiwa korsa apa? Komando satu rasa. Okay. Gitu.
4: Luar biasa. Kita
1: kan organisasi itu bagian dari keluarga kita sih, Kak.
4: Betul. Selain di rumah ya mungkin dari organisasi kita gitu ya, kan?
1: Iya, betul sekali.
2: Yes. Oke, Wan. Ini gue pengen nanya lagi nih, terakhir banget nih buat lu nih. Ada yang lo pengen sampaikan gak nih untuk teman-teman lo atau untuk keluarga lo yang ada di rumah atau untuk kesemuanya nih teman-teman atau lo pengen ngepromosi nih paskibra gua nih
4: di,
2: lo
4: ya,
2: gitu. Mumpung lagi kita lagi on air nih Wan. Lo sekarang lagi didengerin di Bandar Lampung tentunya nih,
4: dan
2: di
4: ada,
2: provinsi Lampung.
4: Betul. Dan juga di TikTok kita nih ada 29.000 gitu
2: nonton. Dan juga lo lagi gua streamingin juga nih di RRI Digital. Lo bisa download juga di App Store maupun di Play Store nih. Apa yang lo pengen sampaikan nih kepada teman-teman lo nih dan keseluruhannya nih.
1: Buat dari luar dulu ya, jangan dulu dari keluarga ya.
2: Oke.
1: Kalau buat dari luar sih kayak ayo gitu tuh gabung ke paskibra kita, gabung ke sekolah kita, karena ya school paskibra ini enggak cuman kayak formal kayak gitu, kita juga kayak banyak keseruan yang lainnya juga gitu tuh. Kayak misalkan dari kayak kemarin tuh gerak jalan, lomba paskibra dan lain sebagainya. Gitu.
2: Oke. Siap.
1: Karena di eskul kita tuh enggak mengandalkan cuman kayak lomba-lomba juga. Mm-hmm. Karena kita tuh udah menganggapnya organisasi itu sebagai kekeluargaan.
2: Oke. Okay. Gitu tuh. Oke. Okay. Ada lagi, Wan?
4: Ada lagi?
2: Harapan dan lu, harapan.
1: Kenapa?
2: Harapan. Iya, setelah dari keluarga harapan.
1: Kalau misalkan dari keluarga sih
4: gimana?
2: Gimana ya? Aduh sedih nih. Aduh sedih nih. Orang-orang di TikTok ledekin lu sih, Wan. Enggak sedih sih dia, Wan.
4: Lagi kikuk mah.
1: Saya harapannya sih kayak ayo Pak gitu doain saya supaya saya bisa sukses gitu tuh.
2: Amin. Dan kayak
1: apa gitu. Iya.
2: Oke. Oke, Wan. Semoga dari undangan dari kita Produ RRI Bandar Lampung semoga bisa menjadi jembatan awal kamu untuk menjadi orang sukses ya. Amin.
4: Dan dari video viral kamu bisa lebih memotivasi untuk menjadi lebih apa ya? Lebih terang lagi, lebih apa ya?
2: Benar, ada
4: lebih semangat lagi gitu.
2: Sebagai inovasi untuk anak-anak muda zaman sekarang yang enggak mager-mageran ya, Wan ya. Oke, Wan? Oke, terima kasih, Wan.
4: Terima kasih, Wan, sudah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng ya.
2: Oke, bye-bye.
4: Selamat malam. Oke, memang itu dia ya dari teman Pro 2, dari Wawan, dari salah satu Danton dari Paskibra mana
2: dia? Iya, dia salah satu Danton dari Paskibra SMK Baros.
4: Baros.
2: Wow.
4: Dari Banten.
2: Iya, karena memang gue ngeliat dia sebagai Danton itu, kenapa gue ngundang dia di hari ini, Ki? Gue ngeliat itu dulu pasti ada perjuangan. Okay. Karena gue kan anak Paskib juga nih. Dulunya gue kan Paskib juga nih. Gue kayak ngeliat Danton itu pasti dia perjuangan, betul, suara habis, terus belum mengkoordinasi teman-temannya juga. Betul. Itu pasti sulit banget sih, Ki. Makanya gue di hari ini untuk ngundang Wawan tadi karena gue memang termotivasi banget selain dia viral juga.
4: Okay. Gitu. Dan semoga lo juga kangen ya sama fase itu ya.
2: Benar, fase itu. Tapi itu adalah fase yang gak mau gue ulang. Okay. Gitu.
4: Cukup sekali.
2: Ya. Oke, okay. Semoga Wawan itu adalah jembatan kamu ya untuk kedepannya. Amin banget. Itu gue doa banget terbaik untuk kamu dan semoga untuk teman-teman Paskibra prajurit Kartika 4 juga. Semoga nanti membernya bakal nambah lagi lebih banyak lagi.
4: Ya. Oke, okay. Itu dia teman Pro 2. Kita sudah ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita ya.
2: Benar.
4: Dan kamu masih temenin sama Muhammad Ariski dan juga
2: Dirga Bimantara sampai jam 10 malam nanti ini teman Pro 2 cuma jadi di POV
4: Point of Viral.
5: Teman terbaik kamu Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari The User Guide to Being Human yang mengangkat cerita tentang arti menjadi manusia di tengah perkembangan teknologi yang makin canggih. Album ini dirilis lagu baru dari The Script, Teman Pro 2 ya, dan diperkenalkan lewat mikrodramanya di media sosial, dan single utamanya The User Guide to Being Human juga mengangkat pendengar mempertanyakan kembali peran manusia di era robot, mobil terbang, dan juga teknologi yang semakin maju. Dan untuk merayakan album terbarunya, The Script menggelar tour Man in Arena Tour 2026 sampai dengan 2027. Dan kabar baiknya, Indonesia masuk dalam daftar tujuan mereka, dan The Script dijadwalkan tampil di Jakarta pada tanggal 3 April 2027. Itu dia Teman Pro 2 Flash Info dari Dino Lamora. Untuk informasi menarik lainnya, Teman Pro 2 bisa akses di aplikasi kita di area digital, download di App Store ataupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Ya itu dia teman berdua dari Ardito Pramono. Rasa-rasanya ya, barusan kita rasa-rasanya baru siaran dari jam 8, sekarang sudah hampir closing gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, dan sudah waktunya lah nanti kita bakal mau closingan ya. Betul. Tapi teman-teman, kita ada guest lagi nih di akhir acara kita nih. Kita kedatangan anak ketulus.
0: Oke, kita sambut, ini dia
1: Dino Lamora.
2: Guys, jadi video gue viral karena gue nyanyi.
0: Sudah selesai segmennya, sudah selesai. Ya,
2: mungkin kita mau present dulu ya. Yes, kalau misalnya di hari Senin itu nanti kamu teman berdua bakal ditemenin tentunya sama mereka berdua ya, dari saya lupa nama kalian.
1: Saya adalah Alex Munandar.
2: Bukan, ya? Wah, ada Dirga Bimantara,
0: terus ada Muhammad Ariski teman berdua yang bakal nemenin kamu.
1: Dan juga
0: bulan
1: selama bulan ini
2: nanti ya. Yes. Kita bakal nemenin kamu, terus juga ada Dino Lamora. Yeah. Dan sebenarnya ada satu lagi teman-teman.
1: Benar.
2: Tadi dia udah siaran pagi ya.
1: Benar.
2: Tapi kita bakal berempat ini ada Salwa Aulia juga. Salwa Alia ya.
1: Salwa Alia. Benar. Jadi enggak selamanya dengan Dirga Bimantara dan juga Muhammad Ali, di sini berdua. Yeah. Masih juga ada Dino Lamora dan Salwa Aulia. Yeah.
0: Alia. Alia. Okay. Jadi gitu. Jadi nantikan terus keseruan kita ya teman berdua. Dan juga ada teman-teman dari Broadcaster Academy Bad Six yang bakal nemenin kamu setiap harinya dari Senin sampai Minggu.
2: Benar. Nah, kamu penasaran kan siapa yang besok bakal nemenin kamu di Hobby Space kan?
1: Bener gak?
0: Betul. Jujur, Hobby Space menurut gue kayaknya menarik nih.
1: Menarik kan?
2: Kalau gue sih
1: menarik.
2: Karena bahas sama hobi kan?
0: Hobi. Nah. Jadi buat kamu teman produ yang pengen hobinya dibahas atau pengen teleponan juga nih ya, bisa langsung aja kasih rekomendasi hobi kamu di WhatsApp kita nantinya.
1: Benar. Gitu. Dan juga nih, kamu rekomendasi juga di Instagram kita di Broadcaster Academy.
2: Dan kalau misalnya teman pro 2 minggu depan nih kan pasti kemungkinan nih harusnya sih ketemu saya dan juga Salwa ya.
1: Benar. Ya
2: kan? Gantian dong masa mereka terus.
0: Karena kita seru sih.
1: Iya,
0: karena kita seru sih.
2: Udah deh, udah. Saya ngituin live aja berarti.
1: Nah, tapi gue yakin di minggu depan lebih ramai lagi sih pasti.
2: Amin ya. Karena kita bakal ngedatengin
1: Tulus tadi kan.
2: Kita nantikan saja.
1: Iya.
2: Siapa tahu Spider-Man kita datang.
1: Udah ke-spill lagi sama gue.
0: Udah
1: ke-spill sama gue lagi, ya Allah. Aduh, sorry. Ya, jangan dong.
2: Aduh. Hijau.
1: Oke, kalau misalnya penasaran nih siapa untuk tamunya di minggu depan,
0: yeah,
1: tetap dengerin terus. Betul. Ya di kita
0: di Periode Menang Lampung. Benar. Di 92,5 FM
2: tentunya. Benar. Atau pantengin aja sosial media kita karena udah posternya udah baru. Benar, flyer ya, juga udah baru
0: kan. Wow. Jadi temen-temenin juga sama penyiar-penyiar baru.
2: Karena Broadcaster Academy Bad Six ini lagi, wah, gue ngelihat semangat
1: lagi, semangat sih, lagi membara sih. Oh, iya. Seperti ulang tahun Indonesia ke-81 sih.
0: Iya, dan kita juga mengucapin happy birthday.
1: HBD Indonesia, ya, sehat selalu, panjang umur.
2: Amin. Oke, langsung aja ini Indonesia Raya. Tadi pagi ya harusnya.
0: Tadi pagi, dan nanti malam mungkin ya.
2: Oke. Okay. Mungkinnya kalian kayaknya harus pamit deh guys.
1: Ya, benar, okay. Sudah waktunya untuk kita pamit.
0: Terima kasih Mora ya.
1: Terima kasih guys dari kita.
0: Yaudah, oke. Okay. Terima kasih buat teman Pro2 juga sudah mendengarkan kita dari jam 8 malam tadi. Dan waktunya kita sudah pamit dari penonton kamu nih.
1: Oke. Ya. Terakhir dari Dirga, teman Pro 2, let's define, share, and express your willingness only with Pro 2 RRI Bantar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Sekali di udara,
0: tetap di udara.
1: Enak. Dirga Bimantara, shining out.
2: Okay, bye.

0: pesan kopi nggak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang
3: FM, Radio RRI, Bandar Lampung. Teman.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Muli Mohanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

9,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di malam hari ini, tentunya di hari Senin 17 Agustus 2026, di hari kemerdekaan kita di 81 tahun Indonesia. Kita sih berharap Indonesia akan terus berkembang lebih baik gitu ya, tanpa ada perselisihan lagi, tanpa harus ada masalah-masalah yang berat. Kalaupun ada masalah pasti ada gitu ya, namanya sebuah negara pasti ada masalah. Tapi kalaupun ada masalah, mudah-mudahan itu bisa terselesaikan dengan secara baik, secara damai gitu ya, biar Indonesia bisa terus bisa dikatakan sudah merdeka, berdaulat, adil, dan makmur ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, di malam hari ini seperti biasa gue bakal temenin kalian semua di malam hari ini untuk beristirahat, terus juga lagu-lagu sudah gue playlist, mudah-mudahan kalian bisa terhibur di malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Cerita Penutup Hari sampai jam 11 malam.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. Terbaik kamu.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak, mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Oke, teman Pro 2 di malam hari ini, buat kalian mungkin sudah cukup untuk capek hari ini mungkin ya. Jadi hari ini sudah waktunya untuk kalian istirahat dan mudah-mudahan besok hari-hari esok lah ya, itu bisa lebih menyenangkan, lebih bisa terkendali. Jadi kita bisa menjalankan hari-hari selanjutnya lah, pokoknya lebih baik lagi. Di tentunya di hari kemerdekaan ini, di 81 tahun Indonesia, mudah-mudahan harapan kita, sekali lagi gue tekankan, mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik, permasalahan-permasalahan bisa cepat terselesaikan, terus juga para pemimpin-pemimpin kita bisa lebih bijak lagi, bisa lebih bertanggung jawab lah untuk memajukan Indonesia ya. Ya udah, kalau gitu teman Pro 2, gue juga harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih sudah dengerin program hari ini dari jam 5 pagi tadi. Dan gue bakal puterin lagu 1 jam ke depan sampai jam 12 malam nanti, sampai gue tutup siaran. Kalau misalnya kalian memang belum ngantuk, mudah-mudahan kalian bisa terhibur dengan lagu-lagu di 1 jam ke depan ini ya. Ya udah, kalau gitu gue pamit, terima kasih. Dan terakhir dari gue, let the fight, share and express your willingness on with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

dan familiar dengan Raden Intan II. Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Teman Pro 2 sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gid Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman produk dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: Aldi.
1: Iya. Ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngepin juga buat kamu loh. Oh. Iya ini bangun loh. Udah sih kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
2: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini bangun lagi? Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
3: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh, anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
2: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
2: Ya apa?
5: Apa?
2: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
2: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
2: Hei, aneh.
3: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu bumi.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumusnya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Di sini dalam kurun tertenggelam dalam kabar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman, berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu. Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Percaya sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat lima waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: Kajian pagi bersama Habib Hussein Ja'far dengan tema keutamaan salat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap salat wajib, tapi beliau tetap menjalankan salat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan salat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Selamat pagi teman produan. Balik lagi ya Liza dengan kalian di Spada ya. Gimana kabar? Kabar paginya hari ini ya teman produan. Semoga kalian semangat ya abis jadi panitia lomba ya. Jadi peserta lomba, gimana nih rasanya ya? Apakah kalian menang? Ya lomba apa aja yang abis kalian ikutin ya kemarin? Ayo coba kalian sharing ya pengalamannya kemarin, ngapain aja gitu ya. Tapi yang pasti tetap ya buat kalian yang misalnya baru bangun ya, bangun nomor 2, jangan lupa sarapan ya, jangan lupa berkegiatan ya kalau hari ini masuk lagi nomor 2 ya. Jadi buat kalian yang aduh pengen libur gitu, tidak bisa. Harus masuk ya, entah masuk sekolah atau masuk kerja ya, harus dilaksanakan ya nomor 2. Jadi jangan lupa sarapan nomor 2, jangan lupa ya jangan lupa sarapan sih ya, jangan lupa berkegiatan, jangan lupa semangat untuk hari ini, untuk pagi hari ini ya nomor 2. Dan buat kamu juga yang misalnya lagi di jalan gitu ya, semoga hati-hati di jalan ya, gak usah kebut-kebut, jalan masih plong banget, jadi santai aja bawahnya ya. Dan buat kalian yang mungkin baru mau otw, santai aja juga ya, pokoknya semuanya dibawa santai aja pokoknya ya.

0: mohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus, Sal.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung,
6: teman terbaik kamu.

0: Kopi, Red Day. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

RRI Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Novita dan 082-734-6047 ataupun Medi di 0813-6908-3001 atau follow Instagram kami di @rribandarlampung.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Nama secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.
2: RRI, teman terbaik kamu.

Emang rasanya gak enak banget ya kalau misalnya udah putus gitu ya, tapi setiap malam sampai pagi ingetnya dia lagi. Apalagi kalau misalnya berangkatnya ngelawat rumah dia, makin jadi deh ya. Makin gak bisa move on. Tapi ya mungkin nomor 2, daripada kalian gak bisa move on, mending mencoba hobi baru gitu ya. Misalnya nih, kalian hobi pingin ngilangin lemak perut gitu ya. Nah itu bisa juga tuh dengan cara jalan kaki gitu ya. Karena nih gue berbaca nih ya ada artikel. Jadi sebenarnya kita tuh gak harus jalan kaki sampai 150 menit. Berarti 150 menit itu berapa ya? 1 jam aja 60 120, berarti 2 jam setengah ya, berarti 150 ya, 150 menit tuh. Berarti gak usah nih, berarti kita gak harus jalan sampai 150 menit ya, untuk cuma untuk ngurangin lemak di perut gitu. Karena ternyata nih ada penelitian yang menunjukkan nih nomor 2, jalan cepat sekitar 2,5 jam dalam seminggu atau kurang lebih 20 menit setiap hari itu ya. Oh ini sama aja dong. Jadi kurang lebih 20 menit lah setiap hari nih kita jalan cepat gitu ya, itu bisa membantu mengurangi lemak perut gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin sudah mulai gemes gitu ya perutnya, bisa dicoba ya jalan cepat gitu setiap hari ya. Karena kalau kalian melakukan aktivitas ini gitu ya, bisa memberikan manfaat kesehatan lainnya gitu, terutama kalau kalian ngelakuinnya secara rutin. Tapi ya yang perlu diperhatiin nih, kayaknya bukan cuma durasinya deh ya, tapi mungkin harus memperhatikan intensitasnya. Karena kalau jalan kaki nih ya dengan tempo lebih cepat gitu ya, bisa bikin tubuh membakar lebih banyak kalori dibandingkan dengan berjalan santai gitu. Jadi mungkin kalian kalau misalnya mau nyoba nih hobi baru sambil melupakan seseorang gitu ya, jalannya dicepetin gitu. Jadi semakin kalian cepat jalannya, semakin juga cepat lupanya. Enggak ya. Jadi kalau kalian nih baru mau mulai nih ya, jadi gak harus langsung maksain diri gitu, santai aja dulu. Jadi ngebiasain diri dulu aja. Jadi mungkin bisa dicoba lah ya, langsung 20 menit gitu bisa juga gitu kan. Karena emang gak kerasa sih kalau jalan 20 menit itu. Ya, kalau yang paling dirasa adalah ya, dari semua olahraga yang pernah gue cobain, apa yang terasa waktunya adalah plank nomor 2. Kalau jalan kaki mah gampang. Ya, jadi kecepatannya harus ditingkatkan ya kalau kalian mau serius gitu ya. Terus bisa aja kalian bisa dijaga juga pola makannya gitu ya. Jadi biar seimbang gitu ya, biar hasilnya juga lebih maksimal.

nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.